0: Keterlambatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu, Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, ngelihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya.
6: Okay.
7: Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
5: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari dua perusahaan atau satu perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229.000 ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selepas kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, 41 menit di jam 9 pagi bersama Pro 1 RRI Serui. Dan masih bersama saya Marie Antoinette. Pendengar kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Ya, dan juga pendengar kami informasikan untuk Anda, ya, tepat di jam 10 ada obrolan kentongan, ya. Ada dialog interaktif dan tentunya dengan topik sampah terkelola, lingkungan terjaga. Ya, menghadirkan narasumber Sukrianti STMM, PLH Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan juga Albert Sermumes, SKM, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah. Ya, dan juga dipandu oleh presenter kita Hans Mansai. Dan Anda pendengar juga bisa mendengarkan siaran kami bersama Pro 1 RRI Serui dan juga live streaming di aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa menonton langsung melalui live YouTube RRI Digital.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih bersama di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Mendengar untuk Anda pagi ini, masih kami hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda hingga jelang kebersamaan kita di jam 10 nanti. Pendengar, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Afif menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Hal itu disampaikannya dalam forum 2026 Ministerial Roundtable, tepatnya di Swiss baru-baru ini. Dalam kesepakatan itu, Menkomdigi mengatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Teknologi digital dikatakan harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat, dan komunitas lokal. Menurut Mutia, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, namun dijelaskannya untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses, dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan Menkomdigi bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dalam pemanfaatan teknologi baru. Hal itu ditegaskannya diselaraskan dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030 untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam mengoperasikan satelit Satria 1, optimalisasi jaringan palaparing, dan perluasan layanan 5G. Ya, pendengar, dari poin utamanya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Afif menekankan bahwa teknologi digital harus berfungsi sebagai jembatan antara inovasi dan pelestarian budaya lokal. Indonesia memperkuat transformasi digital melalui percepatan infrastruktur digital, peningkatan SDM, pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi palaparing, dan juga perluasan 5G. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemampuan teknologi atau nilai ekonomi, tetapi juga dari menjaga keberagaman budaya dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Dan pendengar, tentunya kami jelang kebersamaan di ruang dengar Anda. Ya, siaran obrolan kentongan, dialog interaktif yang mana akan hadir pagi ini di Pro 1 RRI Serui. Ya, dengan topik sampah terkelola, lingkungan terjaga, dengan narasumber Sukriyani STMM, PLH Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan juga Albert Sermumes, SKM, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, dan dipandu presenter kami Hans Mansai.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Ngobrol Satu. Seru siang hari ini. Ya pendengar, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Namun semua itu berawal dari kebiasaan sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya hingga mengelola sampah dengan benar. Nah pendengar dan pemirsa, karena ketika sampah terkelola dengan baik, lingkungan sekitar kita akan tetap terjaga kebersihannya. Nah untuk itu pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, untuk topik pembahasan kita dalam kentongan hari ini, dialog kentongan siang ini yaitu sampah terkelola, lingkungan terjaga. Nah saya akan berbincang bersama para narasumber kita yang sudah ada di studio saat ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Perkenalkan dulu nih ya, izin menyebutkan nama buat kakak ibu dan kakak. Oke, ada PLH Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ibu Sukriyani STMM. Selamat siang.
1: Siang.
0: Oke, Bu.
1: Siang.
0: Apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Ya, ada Kepala Seksi Pengelola Sampah, Bapak Albert E. Sermumes SKM. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Izin panggil kakak atau bapak nih lebih nyamannya. Kakak ibu, kakak.
1: Ya, kakak ibu, ibu juga boleh.
0: Iya. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, siaran kentongan siang hari ini bisa Anda pantau juga lewat live YouTube RRI Serui. Bahkan streaming RRI digital bersama Pro 1 Serui juga Anda bisa mendengarkan secara langsung di 96.4 FM bersama Pro 1 Serui siang hari ini. Ya, selama perbincangan kita berlangsung di siang hari ini, kami juga mengajak partisipasi bagi seluruh warga masyarakat Kota Serui. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita di siang hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0983 32999. Oke pendengar dan pemirsa, tak berlama-lama, untuk kedua narasumber kita sudah ada di studio saat ini, dan kita akan membahas terkait topik pembahasan kita kali ini. Kita ke materi pertama dulu nih ya, kakak berdua. Oke, ini tentang kondisi lingkungan serta tantangan pengelolaan sampah. Nah saya ke kakak ibu Sukriyani dulu.
1: Iya,
0: ibu. Oke. Nah ini kakak ibu, ini jenis pencemaran lingkungan apa yang saat ini paling menjadi perhatian di Kabupaten Kepulauan Yapen?
1: Iya, baik, terima kasih Pak. Mungkin saya bisa jelaskan bahwa jenis pencemaran lingkungan seperti yang ada pada saat ini yang menjadi perhatian kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu yang menjadi perhatian utama kami dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada saat ini adalah pencemaran tanah dan air akibat adanya sampah domestik seperti plastik serta pencemaran di perairan pesisir. Nah, penanganan yang difokuskan pada saat ini di wilayah perkotaan yaitu di Distrik Yapen Selatan dan di Distrik Anatorei. Nah, ada beberapa dari kami Dinas Lingkungan Hidup secara detailnya dalam fokus pencemaran lingkungan yang ditangani sekarang yaitu pertama yaitu pencemaran tanah dan pengelolaan sampah kota, Pak.
0: Baik, baik.
1: Jadi tingginya volume sampah perkotaan di Distrik Yapen Selatan dan area pasar Iroro yang memicu penumpukan sampah, dan sekarang Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen ini berusaha untuk menghindari metode pembuangan secara terbuka yaitu open dumping. Di TPA Sarawak Dori Armaria, Pak. Okay. Sehingga bagaimana kita mengoptimalkan armada yang ada sekarang untuk mengangkut sampah serta adanya beberapa alat berat yang ada pada kami supaya untuk menjaga kebersihan kota yang ada sekarang ini.
0: Siap.
1: Terus mungkin yang kedua ini kita ada pencemaran air laut dan pesisir, Pak.
0: Okay,
1: jadi DLH sekarang menyoroti kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah plastik di laut yang berdampak langsung pada perubahan pola habitat biota, kerusakan ekosistem laut, sehingga kami dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan sampah di sepanjang pinggiran pantai. Biasa kita di Dinas Lingkungan Hidup kegiatan pembersihan sampah yang ada di sepanjang pinggiran pantai dengan kegiatan Jumat Bersih, beberapa OPD yang ikut, Pak. Kegiatan seperti gerbek sampah, terus kegiatan jumpa berlian, okay, atau Jumat pagi bersih lingkungan. Jadi yang dilaksanakan bersama masyarakat dan perangkat daerah dan beberapa BUMN, BUMD misalnya, dari pihak Pertamina, begitu Pak. Terus pengawasan limbah industri. Nah, Dinas Lingkungan Hidup juga rutin melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap laporan masyarakat mengenai limbah dari perusahaan swasta. Misalnya PT SWPI, di Awunawai, Kampung, Yapen Timur. Nah, jadi guna untuk memastikan instalasi pengolahan air limbahnya apa sesuai dengan baku mutu lingkungan. Itu Pak yang fokus utamanya dulu.
0: Baik, Kakak Ibu. Ini terus bagaimana sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mempengaruhi kualitas air sungai? Baik itu air laut juga dan sumber air masyarakat, Kakak Ibu.
1: Oh iya, terima kasih Pak. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari lingkungan secara drastis, akan menurunkan kualitas air laut, sumber air masyarakat, dan dampak utamanya itu meliputi pencemaran fisik Pak, misalnya keruh atau bau. Nah, penurunan oksigen air yang mematikan biota serta kontaminasi bakteri patogen yang ada dengan bahan kimia yang beracun membahayakan kesehatan manusia. Jadi mungkin ada beberapa sedikit Pak rincian dampak sampah yang terhadap berbagai sumber air, misalnya kali, sungai dan sumber air bersihnya. Jadi penurunan kualitas fisik atau kimia yang menumpuk di sungai akan mengalami pembusukan. Kedua, adanya pendangkalan atau penyumbatan, misalnya tumpukan sampah yang plastik itu kan bisa menyebabkan sedimentasi Pak, terus pendangkalan sungai, terus berujung pada banjir. Nah, terus yang ketiga adanya pencemaran sumur warga. Jadi sampah yang dibuang sembarangan mengandung lindi atau cairan sampah yang dapat meresap ke dalam tanah. Jadi bisa mencemari aquifer dan membuat air sumur warga itu menjadi keruh, berbau dan tidak layak konsumsi Pak. Terus yang kedua ini di sungai, di laut.
0: Di laut ya.
1: Jadi adanya mikroplastik dan rantai makanan, sampah plastik yang terurai akibat itu bisa menjadi partikel mikroplastik sehingga ini bisa merusak biota ikan di laut. Adanya kerusakan sistem dan kematian biota laut. Mungkin begitu Pak.
0: Sementara itu Kakak Ibu, ini apa indikator yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri untuk menilai terjadinya pencemaran lingkungan ini?
1: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Pak menilai terjadinya pencemaran lingkungan itu kita menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH. Jadi kami mempunyai parameter baku mutu lingkungan. Nah, sementara ini pengukuran yang didasarkan pada tiga aspek utama yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan dan tercakup dalam IKLH. Jadi kita menggunakan indikator fisika, kimia, dan biologi. Dan pada saat ini kami bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang setiap tahun kami memasang alat berupa indeks kualitas udara atau IQE untuk membaca, mengukur 6 polutan udara. Jadi misalnya PM2-nya, PM10, karbon monoksida, CO2, sulfur, dan O3 yang menjadi rapor bagi kami Kabupaten Kepulauan Yapen. Terus yang kedua, kita juga mengambil sampel air di tiga titik Pak, yaitu di hulu Sungai Manayumi, di tengah, dan di hilir. Jadi dari PT AAS Jakarta yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan staf bagian labnya untuk mengambil air Pak. Jadi air itu yang dikirim ke lab dari Jakarta dan hasilnya itu kami dikirim melalui aplikasi IKLH. Jadi kita bisa mengukur indikatornya. Jadi misalnya indikator kualitas air, udara, dan indeks kualitas lahan yang tercakup dalam nanti terbaca dalam indeks kualitas lingkungan hidup yang berupa rapor. Begitu,
0: siap, oke. Nah ini Ibu, ini apakah terdapat lokasi atau kawasan yang rentan mengalami pencemaran lingkungan dan perlu mendapat perhatian khusus kah? Atau?
1: Jadi ya Kabupaten Kepulauan Yapen ini kan merupakan kawasan pesisir pantai Pak ya di wilayah Kota Serui. Jadi ada beberapa yang menjadi fokus utama kami sepertinya di, seperti yang kita lakukan sekarang di Pantai Maria Dei,
0: okay.
1: Pantai Cina Tua untuk pengangkatan sampah-sampah plastik, Pak, di wilayah pasar, terus area pembuangan TPA yang merupakan lokasi yang paling rentan terhadap pencemaran akibat penumpukan sampah plastik, Pak.
0: Okay.
1: Jadi itu yang memerlukan perhatian khusus. Jadi beberapa pantai di Kepulauan Yapen ini kita sudah berusaha di distrik Kosiwo ini untuk melakukan transisi pengolahan TPA agar lebih ramah lingkungan. Sehingga nanti ke depannya pengelolaan sampah di TPA Armaria bukan lagi memakai sistem open dumping atau terbuka, Pak.
0: Siap.
1: Jadi kita harus memakai nanti yang tertutup. Sementara ini baru proses untuk lahan untuk berikutnya. Jadi kawasan yang misalnya kawasan pesisir Pantai Serui ini yang kita fokuskan itu adalah mendorong warga untuk membuang sampah rumah tangganya itu tidak langsung ke laut, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu. Terus kedua, TPA Sarawan Dori Armaria. Jadi pengelolaan sampahnya masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka. Jadi pembakaran berpotensi langsung ke pantai. Jadi kalau lokasi pembuangan sampah ini bisa mencemarkan juga biota laut yang mengancam ekosistem. Kebetulan kan lokasi kami di TPA sana agak dekat dengan sungai, Pak.
0: Iya,
1: iya gitu. Jadi terus perairan pesisir Kampung Awanawai juga menjadi fokus kami. Dan kami pun sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak terkait PT SWPI dengan melakukan kegiatan pemantauan dan pengambilan sampel air di beberapa titik perairan dekat industri, Pak.
0: Okay.
1: Dengan sampel mereka kita bekerja sama dengan pihak universitas Universitas Unipa. Jadi mereka mengambil titik perairan di sekitar industri sehingga
0: tersebut.
1: Kita bisa melihat hasilnya apakah daerah-daerah yang di sekitar industri tersebut memang baku mutu airnya memang tercemar atau bagaimana, okay. Pak, mungkin itu, Pak.
0: Okay. Yang terakhir, Kakak Ibu, ini apa dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat apabila pencemaran lingkungan terus terjadi?
1: Oh iya, iya. Jadi kalau pencemaran lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang sangat merusak kesehatan masyarakat. Di antaranya memicu penyakit kronis seperti asma atau yang akibat dari polusi udara, bisa juga meningkatkan risiko kanker atau bisa juga meningkatkan gangguan sistem saraf dan penurunan IQ pada anak seperti keracunan timbal. Yang kedua bisa juga pencemaran udara, Pak. Jadi paparan jangka panjang untuk partikel yang berbahaya ini seperti PM25 ini dan gas beracun memicu resiko penyakit jantung. Bisa menimbulkan penyakit akut atau ISPA. Terus kalau yang ketiga itu pencemaran air. Jika kalau kita mengkonsumsi air yang terkontaminasi limbah atau dari bahan limbah industri, maka bisa menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan fungsi hati. Kalau melalui pencemaran tanah, Pak, mungkin paparan logam seperti merkuri atau timbal, bahan kimia berbahaya, bisa mencemari rantai makanan, yang menyebabkan kerusakan saraf atau gangguan reproduksi, masalah tumbuh pada kembang anak-anak. Terus yang terakhir mungkin perubahan iklim global. Jadi pemanasan global memperluas jangkauan penyakit tropis seperti demam berdarah, malaria, bisa menyebabkan malnutrisi akibat gagal panen. Ya mungkin begitu, Pak.
0: Terima kasih, Kakak Ibu. Saya ke Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dulu nih, Kakak Albert Semurmes. Nah, Kak Albert, ini berapa besar volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen setiap harinya?
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau kita bicara, ini pertanyaannya menjurus ke umum. Artinya
0: siap.
2: Kita bicara jumlah penduduk secara luas.
0: Secara luas, oke.
2: Tapi yang kita kelola, yang kita kelola dari Dinas Lingkungan Hidup itu kan hanya dua distrik. Dua distrik yang kita kelola itu distrik Yapen Selatan sama distrik Anatore. Jadi kalau kita per hari itu 66 ton yang dimuat dari dua distrik ini ke TPA Sarawan Dori. Kalau per tahun itu 136 ton. Saya ingin sampaikan bahwa sampah itu sesuatu yang tidak dimanfaatkan lagi oleh pemikirnya.
0: Oke. Okay.
2: Artinya orang yang membuang sampah diberanggapan bahwa ini tidak bermanfaat bagi dia.
0: Betul sekali.
2: Lalu dia membuang, tetapi sampah itu masih bisa dimanfaatkan lagi.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu. Jadi kalau kita bicara volume sampah secara luas Kabupaten Kepulauan Yapen, memang ada sistem yang dipakai oleh peneliti tentang bagaimana per orang dia menghasilkan sampah per hari itu berapa.
0: Okay.
2: Misalkan 0,7 sampai 1.
0: Siap.
2: Kilogram per hari. Tapi kita fokus ke wilayah di mana kita kelola sampah itu.
0: Okay.
2: Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini kita kelola di wilayah kota. Itu di dua distrik, distrik Yapen Selatan sama distrik Anatorei. Saya pikir perharinya itu 66 ton, per tahunnya itu 136 ton.
0: 136 ya. Ya. Oke. Okay. Nah, sementara itu kakek, ini jenis sampah apa yang paling dominan ditemukan di wilayah perkotaan maupun permukiman masyarakat kita, Kak?
2: Ya, baik, terima kasih. Kita kelola sampah ini sampah rumah tangga ya.
0: Iya, siap.
2: Jadi sampah organik, anorganik. Yang kebanyakan kita kelola di sini adalah sampah rumah tangga. Itu sampah basah,
0: okay,
2: sampah organik, sampah basah, sisa makanan, sayur-sayuran dari warung-warung, dari rumah tangga, itu yang paling banyak. Sedangkan anorganik adalah misalnya macam pembungkus, plastik, dan lain sebagainya. Saya pikir sampai saat ini plastik menjadi dominan. Masalah yang paling rumit.
0: Paling
2: bukan
0: banyak
2: hanya di Serui, bukan hanya di Papua, tapi di seluruh
0: semua wilayah
2: dunia. Itu menjadi masalah global. Jadi yang selama ini kami kelola itu sampah organik sama anorganik, yaitu dari sisa-sisa makanan, dari rumah tangga, tapi juga dari warung. Pihak ketiga yang menghasilkan sampah, misalnya kulit-kulit pisang, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.
0: Oke, kakak, ini apa kendala terbesar yang dihadapi dalam proses pengangkutan serta pengelolaan sampah itu sendiri, Kak?
2: Saya pikir secara sistemik kita sudah mengatur jadwal angkut sampah. Ini kendala yang biasa kita alami itu ketika operasional kita mengalami gangguan, misalnya truk, karena kita punya jarak angkut dari kota sampai ke TPA Sarwandori itu cukup jauh. Kendala yang biasa kita hadapi ketika muatan itu kita lakukan, biasanya truk mengalami kerusakan misalnya ban mobil pecah. Nah, itu masalah-masalah yang selama kita punya operasional masih tetap berlangsung dengan baik, sehat, pasti tidak ada masalah untuk apa pengangkutan.
0: Siap.
2: Nah, sementara ini kita punya alat angkut, ada ambrol, tapi juga ada trek. Memang masalah yang kita alami selama ini itu ketika ada masalah, misalnya suku cadang lagi gangguan.
0: Suku cadang, iya.
2: Kemudian ban yang pecah itu kita harus ganti, terjadwal. Jadi kita memang harus merencanakan itu secara baik dalam satu tahun itu supaya jangan ada masalah-masalah yang terjadi khusus dalam operasional kegiatan di lapangan.
0: Selain itu, kakak, ini bagaimana kondisi tempat pembuangan akhir ya saat ini dalam menampung sampah yang terus bertambah?
2: Ya, baik. Yang namanya penduduk itu pasti ada perkembangan penduduk setiap tahun. Mobilisasi masyarakat yang jumlah penduduk dari kampung terus dari luar kabupaten ke kota itu sudah pasti jumlah penduduk akan bertambah dan akan mempengaruhi volume sampah. Lalu kami punya sistem pengelolaan sampah yang sementara kami pakai di TPA Sarwandori, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu, sistem terbuka, open dumping. Dan ini memang dilarang. Kementerian Lingkungan Hidup, nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, mengacu pada peraturan Undang-undang itu. Kemudian Permen Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2004 mengamanatkan agar setiap sistem open dumping, TPA open dumping itu harus diganti dengan kontrol landfill atau sanitary landfill. Tujuannya supaya sampah yang dibuang di sana bisa dikontrol. Baik ledingnya itu bisa dikontrol, tapi juga gas buang yang beracun seperti yang tadi sampaikan oleh Ibu, yang akan menyebabkan masalah terhadap kehidupan manusia.
0: Kesehatan. Oke, sejauh ini kakak, sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat kita dalam memilih sampah dari sumbernya?
2: Ya, karena masyarakat itu adalah sumber. Masyarakat adalah sumber, maka saya pikir kita ego sektoral ini kita harus lepaskan. Kita harus saling antara OPD itu harus saling mengikat. Okay. Komunikasi, pencerahan, edukasi kepada masyarakat itu bukan hanya dari Dinas Lingkungan Hidup. Saya pikir instansi lain, baik instansi sampai ke distrik, RT, RW itu perlu kita libatkan untuk kita bicara bersama. Karena ini kita bicara perilaku, okay. Kita bicara perilaku masyarakat, pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat. Kalau masyarakat ini tidak diberikan edukasi secara terus-menerus, betul. Maka kebiasaan itu tetap akan... upaya yang kita lakukan, kita sudah membuat bank kompos. Ada beberapa wilayah yang kita buat bank kompos. Tujuannya di sana supaya sampah-sampah organik yang bisa dimanfaatkan menjadi kompos itu, misalnya sayur-sayur, ampas makanan itu kan bisa dibuat dikelola kembali untuk menjadi pupuk atau kompos yang kemudian mungkin bisa ditanami sayur-mayur, rica, dan lain sebagainya. Jadi kami buat bank kompos itu beberapa tahun lalu, tujuannya untuk itu.
0: Okay.
2: Cuman kami perlu harus melakukan edukasi terus kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini memanfaatkan sampah itu, supaya sampah yang dikelola atau dibuang ke TPA itu volumenya berkurang. Artinya supaya TPA kami itu mampu, karena setiap hari itu sampah yang kita buang ke sana kalau tidak dikelola maka volumenya akan meningkat.
0: Volumenya akan bertambah.
2: Ya.
0: Okay.
2: Sehingga itu upaya-upaya yang kami lakukan itu bank kompos, tapi juga ada bank sampah.
0: Siap.
2: Sampah anorganik, plastik-plastik ini kan beberapa tahun lalu itu kami beli plastik.
0: Okay.
2: Cuma kendala anggaran itu, saya pikir ini kita harus perlu bicara bersama dengan pemerintah.
0: Okay.
2: Saya pikir Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga antusias sekali untuk masalah sampah beberapa tahun terakhir. Satu tahun terakhir ini merupakan program prioritas juga.
0: Okay.
2: Jadi saya pikir mungkin ini peluang besar untuk kami Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan OPD-OPD lain untuk kita meningkatkan pelayanan terhadap masalah sampah di kabupaten.
0: Oke, Kakak Ibu dan Kakak, kita akan jeda sejenak selepas pesan berikut. Ya, pendengar dan warga masyarakat Kota Serui, kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di via telepon 0983-3293 kali. Selama perbincangan kita berlangsung, Anda boleh bergabung bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita dalam obrolan kentongan hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kita jeda, kita akan kembali selepas pesan berikut.
3: Boleh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Makasih ya, Sin, udah mau ngajarin aku masak.
5: Nggak masalah. Bahannya di kulkas, kan?
6: Ya ampun, kulkas kamu kok bau gini? Ini ada sayur, buah, layu, makanan udah jamuran, kecampur lagi sama bahan makanan baru.
4: Lupa bersihin kulkas. Aku bersihin sekarang deh.
6: Kamu buang gitu aja?
4: Kan biar kulkas aku bersih.
6: Aduh, belanja seperlunya dong, biar nggak jadi sampah. Kelakuan gini nih yang bikin bumi naik emisi gas metan sama karbon dioksidanya.
4: Emang kulkas aku nalpot, ngeluarin asap.
6: Sampah organik yang dibuang gitu aja itu penyumbang terbesar pemanasan global. 4 kali lebih banyak dari kendaraan loh gas yang keluar itu.
4: Terus mau digimanain ini sampah?
6: Daur ulang, bikin kompos, sini aku ajarin.
4: Terus ngajarin aku masaknya kapan?
6: Nanti, kalau sudah nggak ada pemanasan global.
7: Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik

Akibat memakan kantong plastik, 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

0: Oke, pendengar masih bersama kami di obrolan kentongan hari ini Selasa 14 Juli 2026. Kita kembali dalam perbincangan kita. Masih bersama kedua narasumber kita yang masih terus setia yang menemani kebersamaan semua pendengar dan pemirsa di mana saja berada ya. Selepas tadi kita di sesi pertama, di materi pertama, kita ke sesi berikut ya, izin kakak berdua. Oke, ini terkait dengan upaya pengendalian pencemaran serta pengelolaan sampah. Saya kembali ke Ibu Sukriani dulu nih. Iya. Nah, kakak ibu, ini program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan di wilayah Kepulauan Yapen, kak?
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menjalankan sejumlah program pencegahan pencemaran lingkungan yang mencakup pengelolaan persampahan, pengawasan limbah industri, pengendalian vektor penyakit, dan edukasi publik. Jadi mungkin ada beberapa program yang kami lakukan, yaitu pertama pengelolaan persampahan. Kita mengoperasikan beberapa armada truk kebersihan, menyiagakan mereka petugas kebersihan pada titik-titik padat seperti di pasar Aroro Iroro, di jembatan 3000, terus objek-objek yang terdapat timbunan sampah. Terus kami juga telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu seperti kegiatan gerbek sampah, kegiatan Jumat bersih, beberapa OPD, terus kegiatan pembersihan sampah di area pantai, terus pengangkatan sampah-sampah yang banyak di pesisir pantai, Pak.
0: Okay.
1: Terus dan kami sudah melakukan pengangkatan sampah 2 minggu kemarin di area pantai Cina Tua dan pasar, serta pembersihan di pantai Barewakap dan pantai Mariadei Pertamina.
0: Okay.
1: Selanjutnya program yang kedua yaitu pengendalian vektor dan sanitasi, yaitu melakukan beberapa program pengasapan atau fogging yang kami lakukan secara rutin di TPA Armaria.
0: Okay.
1: Jadi fasilitas umum selainnya untuk menekan populasi lalat serta menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar TPA Kampung Armaria.
0: Okay.
1: Terus yang ketiga itu pengawasan terhadap dampak lingkungan. Artinya kita melakukan menerjukan tenaga teknis secara berkala untuk mengevaluasi dokumen UKL-UPL, mengawasi langsung dugaan pencemaran atau limbah atau aktivitas di perusahaan yang ada di wilayah pesisir.
0: Okay.
1: Terus yang keempat yaitu koordinasi dan edukasi masyarakat. Artinya kegiatan yang mendorong pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga, serta mengadakan forum strategis, focus group discussion bersama pemerintah daerah untuk menanggulangi sampah dan dampak banjir, Pak. Jadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan beberapa kegiatan yang untuk mengurai sampah.
0: Okay.
1: Dan bernilai daya jual. Jadi kami juga sudah melaksanakan kegiatan lomba daur ulang sampah dengan Sekolah Adiwiyata.
0: Okay.
1: Untuk tingkat SD, SMP, SMA sebagai bentuk wujud bagaimana kita mengelola sampah agar bisa berdaya guna dan mempunyai nilai jual.
0: Okay.
1: Gitu, Pak.
0: Nah, selain itu kakak ibu, ini bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, Kak?
1: Oh iya, baik, terima kasih, Pak. Jadi kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen ada beberapa mekanisme pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang PPLH.
0: Okay.
1: Jadi pengawasan ini dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH yang melakukan dua fungsi, yaitu satu fungsi preventif, artinya memastikan tanggung jawab

0: usaha menaati peraturan dan izin lingkungan sebelum terjadi kerusakan atau pencemaran.
1: Okay.
0: Terus yang kedua ada fungsi represif, artinya menindaklanjuti pelanggaran atau dengan sanksi administratif hingga penegakan. Jadi tahapan teknis pelaksanaan ini pengawasannya itu meliputi pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi pengawasan langsung itu artinya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen itu turun langsung ke lapangan untuk memantau atau meminta keterangan, memeriksa instalasi atau peralatan hingga mengambil sampel limbah, Pak.
1: Okay.
0: Kalau pengawasan yang tidak langsungnya atau melalui pelaporan, evaluasinya kita secara berkala terhadap laporan mandiri yang wajib diserahkan kepada penanggung jawab usaha secara periodik. Jadi hasil pengawasan akan menentukan apakah suatu kegiatan itu diberikan pembinaan atau sanksi administratif atau rekomendasi penegakan hukum pidana.
1: Okay.
0: Jadi mekanisme pengawasan itu sudah diatur dalam PPLH peraturan tahun 2022 dengan tahun 2021, Pak.
1: 21. Iya. Oke. Okay. Jadi Kakak Ibu, ini apa langkah yang dilakukan ketika ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat?
0: Oh iya, baik. Izin Pak, ketika kami menemukan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat, langkah utama kami adalah mendokumentasikan bukti dan melaporkan ke otoritas yang berwenang.
1: Okay.
0: Jadi ada, misalnya ada pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat seperti buangan limbah, langkah utama kami itu meliputi dulu pengumpulan bukti, pelaporan kepada instansi dinas terkait, yaitu dinas kami, Dinas Lingkungan Hidup, serta pengawasan proses verifikasi agar pelaku usaha itu ditindak. Jadi berdasarkan prosedur yang ada itu harus ada beberapa jalur yang harus kita ikuti, yaitu pertama harus mengumpulkan dulu bukti dan informasi.
1: Baik.
0: Jadi sebelum melapor, Pak, kami harus pastikan Anda memiliki data lengkap yang mencakup bukti penguatan, misalnya foto atau video atau sampel limbah, terus kronologinya atau dampaknya. Jadi apakah waktu kejadiannya, apakah ada perubahan air atau warna, sehingga dampaknya terhadap masyarakat itu atau ke lingkungan. Jadi kita harus tahu pada saat pelaporan itu, Pak. Jadi melaporkan kepada instansi lingkungan hidup itu, ke Dinas Lingkungan Hidup, harus langsung datang ke Dinas Lingkungan Hidup, gitu, Pak.
1: Nah, Kakak Ibu, ini seberapa besar pengaruh perubahan perilaku masyarakat terhadap keberhasilan pengendalian pencemaran lingkungan itu sendiri, Kak?
0: Oh, baik. Jadi ada beberapa perubahan perilaku masyarakat itu yang memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga menjadi kunci utama kami dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi ada tindakan preventif yang seperti memilah sampah, mengurangi plastik, langsung menekan pada beban polusi di sumbernya. Jadi yang menyumbang mayoritas penyebab kerusakan lingkungan itu sebetulnya adalah masyarakat, atau sebagian besar adalah perubahan perilaku masyarakat itu sendiri, Pak. Ya.
1: Yep.
0: Jadi kita harus melakukan beberapa preventif seperti pencegahan di hulu. Artinya mayoritas pencemaran air, tanah, dan udara itu kan berasal dari aktivitas rumah tangga.
1: Okay.
0: Seperti membuang sampah sembarangan atau limbah cair. Jadi pengendalian berbasis zero waste itu dan pengurangan sampah dari rumah terbukti signifikan menurunkan potensi pencemaran lingkungan. Terus yang kedua itu mungkin keberhasilan kebijakan, Pak, ya.
1: Okay.
0: Jadi regulasi pemerintah itu tidak akan berjalan normal tanpa partisipasi dari masyarakat. Jadi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pemilahan sampah yang akan dilakukan secara konsisten mengubah kebijakan pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Terus mungkin yang ketiga itu dampak kesehatan dan ekosistem. Jadi mengubah kebiasaan membuang limbah atau sampah ke sungai secara langsung mungkin bisa menyelamatkan kualitas air dan mencegah dari beberapa wabah penyakit. Mungkin begitu, Pak.
1: Ya, satu lagi, Kak, ini bagaimana peran dunia pendidikan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup, Kak?
0: Oh iya, baik. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah membangun kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui program utama Adwiata, Pak, yaitu Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan. Edukasi langsung seperti kegiatan lomba daur ulang sampah, kelas sadar sampah, atau aksi pelestarian bersama dengan institusi pendidikan. Hmm. Jadi mungkin bentuk-bentuk kolaborasi konkretnya antara DLH dengan institusi pendidikan seperti program sekolah adiwiyata, Pak. Jadi DLH sudah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Dinas Pendidikan setempat untuk mendorong sekolah mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum dan memudayakan praktek ramah lingkungan. Terus yang kedua, mungkin pembentukan kader dan aksi lingkungan. Jadi DLH sudah memfasilitasi pembentukan kader lingkungan seperti bahan sampah sekolah, terus gerakan penanaman pohon, terus aksi bersih sungai. Jadi selama ini kita lakukan seperti itu, Pak, ya. Terus edukasi dan pelatihan praktis. Misalnya kegiatan lomba daur ulang sampah, mengadakan lokakarya mengenai pemilahan sampah, pembuatan kompos, dan kerajinan daur ulang sampah seperti ekobrik bagi siswa-siswa. Terus yang ketiga, yang kelima itu tentang riset dan pengabdian masyarakat. Jadi bermitra dengan perguruan tinggi atau kampus dalam penyuluhan kesehatan lingkungan, serta riset pengelolaan sampah yang aplikatif di tengah masyarakat. Itu, Pak.
1: Paling terakhir nih, Kak. Ini tadi Kakak ada singgung terkait dengan kegiatan lomba yang nanti diselenggarakan. Nah, itu bisa ada bocoran sedikit mungkin lombanya kapan mau diselenggarakan, Kak?
0: Oh iya, kemarin kita sudah mengadakan lomba daur ulang sampah, Pak, ya.
1: Sudah dari kemarin.
0: Dengan pihak Bapak Sermomes sebagai itu tentang pengolahan sampah yang berdaya guna dan bernilai jual. Yang seperti kami lakukan itu kebetulan kemarin mendapat apresiatif dari Bapak Wakil Bupati yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 tentang proses pembuatan
2: paving block
0: sampah plastik
1: yang dilaksanakan di SMA 1.
0: Gitu, Pak. Jadi itu mungkin apresiasi kami dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa sudah mendapat sangat penghargaan setinggi-tingginya dari Bapak Wakil Bupati kemarin sudah mengunjungi dari SMA 1. Begitu, Pak.
1: Terima kasih, Kakak Ibu. Saya ke Albert dulu nih. Nah, ini mengapa pemilihan sampah dari rumah tangga itu menjadi langkah paling penting dalam sistem pengelolaan sampah, Kak?
2: Ya, baik, terima kasih. Karena rumah tangga itu menjadi sumber sumber sampah yang kami kelola, sehingga pemilahan itu menjadi penting. Yang pertama untuk mempermudah mempermudah pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan kembali seperti itu. Jadi menjadi kunci utama untuk mencegah penumpukan sampah di rumah. Sampah kalau dibiarkan tak beraturan, tidak dikelola dengan baik, akan menjadi masalah bagi kita sendiri, terutama masalah kesehatan misalnya. Jadi mencegah penumpukan sampah yang kemudian ketika kami eksekusi ke TPA, sampah yang tadinya kalau sudah dipilah yang bisa dimanfaatkan itu dengan mudah, kami bisa pihak ketiga bisa membawa sampah itu dengan mudah, misalnya plastik yang sudah dipilah itu akan dimanfaatkan kembali. Kemudian mengoptimalkan daur ulang, ya. Jadi sampah-sampah yang tadi sudah dipilah itu dipermudah untuk pihak ketiga mengelola sampah yang tadi, sampah plastik misalnya itu, atau sampah basah yang tadi mungkin bisa dijadikan kompos, itu bisa dimanfaatkan kembali. Saya pikir intinya untuk bisa dikelola, mempermudah untuk bisa dikelola kembali. Kemudian bisa mendukung pertanian misalnya, kompos yang tadi bisa dikelola, sampah basah atau sampah organik itu bisa dikelola menjadi kompos, sehingga mempermudah proses pembuatan kompos, membantu pertanian misalnya untuk pupuk, atau juga di dalam rumah tangga sendiri membuat kompos untuk pupuk di kita kelola di rumah tangga sendiri, menanam pohon atau seperti yang tadi saya sampaikan itu, bumbu-bumbu seperti rica, tomat dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting itu saya pikir menjaga kesehatan. Jadi mengelola sampah, menjaga sampah itu, pemilahan sampah itu dengan baik, tidak membuat kita menjadi masalah terhadap kita, terutama masalah kesehatan. Misalnya kalau sampah bahan pecah misalnya, botol dan sebagainya, itu bisa mencelakai kita. Jadi kalau kita bisa menata itu sampai dengan baik, tidak menjadi masalah bagi kesehatan kita. Saya pikir itu.
1: Ini Kak, ini bagaimana penerapan dari konsep 3R, ini reduce, reuse atau recycle ya, yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara sederhana, Kak?
2: Iya. 3R ini sebenarnya tujuannya untuk pengelolaan. Jadi reduce atau mengurangi. Kita mengurangi sampah yang akan dimuat ke TPA, misalnya kompos tadi, misalnya sampah basah atau sampah organik yang tadi kita bisa manfaatkan kembali itu menjadi kompos itu. Okay. Kita mengurangi volume sampah yang akan kita angkut ke TPA. Jadi kita bersinergi dengan masyarakat, kita memberi edukasi kepada masyarakat supaya sampah yang nanti bisa dimanfaatkan kembali itu bisa dimanfaatkan. Okay. Begitu. Supaya volume sampah yang nanti kita bawa atau kita eksekusi ke TPA itu menjadi kurang. Jadi kita menekan volume sampah yang kita bawa ke TPA. Yang kedua itu reuse, menggunakan kembali. Jadi sampah-sampah misalnya botol plastik yang kita bisa menggunakan untuk pengrajin. Pengrajin itu misalnya menjadi bunga dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan kembali begitu. Jadi tidak semuanya serta merta harus dibuang ke TPA, tapi kita memberikan pencerahan, edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memanfaatkan sampah itu kembali, bermanfaat, bernilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Sementara yang ketiga, recycle, mengolah. Jadi daur ulang. Salah satu contoh daur ulang seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita bekerja sama dengan pihak sekolah di Wiyata. Kemudian SMA 1 kemarin sudah membuat paving block dari plastik. Itu salah satu contoh. Kita mengelola sampah plastik itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Bisa dimanfaatkan kembali, bernilai ekonomis bagi kehidupan kita. Saya pikir itu.
1: Oke, kakak, ini apa yang dimaksud dengan nilai, maksud kami, apa yang dimaksud dengan limbah B3 rumah tangga, serta mengapa penanganannya harus berbeda dengan sampah biasa?
2: Ya, limbah B3 bahan berbahaya beracun. Jadi kita tahu bahwa bahan berbahaya beracun itu berbeda dengan sampah-sampah lain, sampah organik, anorganik, tapi sampah yang mengandung bahan kimia, zat-zat beracun misalnya, mudah terbakar, korosif atau reaktif. Contoh meliputi baterai bekas, lampu neon. Ini kan bahan-bahan yang kita gunakan setiap saat di rumah ya. Obat kadaluarsa, sisa cat dan botol pembersih lantai. Bahan-bahan ini kan dia mengandung bahan kimia berbahaya. Sehingga itu disebut dengan limbah. Bahan berbahaya beracun itu limbah B3. Saya pikir itu.
1: Kakak, ini bagaimana prosedur pengelolaan limbah B3 rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan, Kak?
2: Iya, jadi sampah limbah B3 itu harus dipilah, harus dipisahkan dari sampah yang lain. Karena kita tahu bahwa seperti tadi sampaikan, sampah limbah B3 ini dia mengandung bahan-bahan berbahaya beracun. Yang kemudian kalau terurai ke udara juga dapat mempengaruhi penciuman, dapat mempengaruhi fungsi hati dan lain sebagainya. Karena dia mengandung bahan kimia, maka proses penyimpanannya itu harus terpisah. Sementara ini kami juga sedang berupaya ada pihak ketiga yang bisa mengelola sampah limbah B3 ini, supaya kemudian limbah B3 ini tidak kemudian mencemari lingkungan, struktur tanah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi masalah bagi kami untuk masalah limbah B3 itu. Pikir itu.
1: Kakak, satu lagi ini, program inovatif apa yang sedang atau akan dijalankan untuk meningkatkan pengelola sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen?
2: Iya, jadi kami upaya yang kami lakukan seperti tadi disampaikan oleh Ibu, program Adiwiyata ini sebenarnya kami masuk ke wilayah sekolah. Tujuannya supaya kami memulainya dari sekolah. Dari sekolah ini kami berupaya bagaimana anak-anak didik ini kemudian bisa mengerti, memahami bagaimana menjaga lingkungan itu dengan memanfaatkan sampah itu menjadi sesuatu yang berguna, bernilai ekonomis dari sana, dari sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami harus masuk terus sampai ke wilayah masyarakat. Mungkin kami perlu sosialisasi kepada masyarakat lebih banyak kepada masyarakat, sehingga edukasi itu penting bagi masyarakat memanfaatkan sampah bernilai ekonomis, berdaya guna untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Saya pikir sampah ini menjadi masalah utama bagi kita, dan kita perlu bersinergi dari masyarakat, dari sekolah, dari pemerintah, semua harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sampah secara bersama-sama.
1: Saya pikir. Iya, dan kakak berdua terima kasih. Pendengar dan pemirsa di rumah dan di mana saja Anda berada, kami masih terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di obrolan kita, ke obrolan kentongan ya, untuk edisi hari ini. Buat ada yang mau bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita kali ini, silakan bergabung di 0983 3299 9. Oke, dan kita ke sesi terakhir ya, kakak berdua izin. Ya, kita ke solusi dan peran masyarakat ini. Nah, saya kembali ke kakak Sukriyandi ini.
0: Iya,
1: Kak. Ini perilaku masyarakat seperti apa yang paling berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan?
0: Iya, terima kasih Pak. Mungkin perilaku yang mendasar bagi masyarakat ini yaitu yang bisa berkontribusi terhadap pencemaran itu kebiasaan membuang sampah sembarangan. Terutama pada sampah plastik Pak ya, ke sungai. Terus yang kedua mungkin penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan, serta pembuangan limbah rumah tangga tanpa ada pengolahan. Jadi kebiasaan ini mungkin berdampak langsung pada kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas hidup. Nah, ada beberapa perilaku fisik yang menjadi penyebab utama pencemarannya itu pada pencemaran air, pencemaran tanah, terus pencemaran udara. Jadi mungkin kalau untuk pencemaran air itu membuang sampah atau limbah domestik itu ke saluran air atau sungai Pak.
1: Siap.
0: Misalnya mandi, mencuci, membuang hajat langsung ke sungai dengan menggunakan deterjen kimia.
1: Iya, kan itu betul.
0: Kan berbahaya ya Pak.
1: Berbahaya sekali.
0: Jadi aliran limbah cair itu juga berasal dari rumah tangga, misalnya seperti air bekas cucian yang tidak memiliki saluran pembuangan yang air yang baik. Untuk pencemaran tanah biasanya penggunaan kantong plastik yang kemasan sekali pakai secara berlebihan yang tidak dapat terurai begitu Pak.
1: Siap.
0: Jadi membuang sampah elektronik juga atau bahan beracun berbahaya itu merupakan limbah B3 secara sembarangan juga merupakan pencemaran tanah. Terus kalau untuk pencemaran udara itu ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi yang menyumbang emisi yang gas buang karbon
1: monoksida.
0: Terus kemudian kebiasaan membakar sampah rumah tangga atau sisa dedaunan ke pekarangan. Itu juga menjadi penyumbang. Terus penggunaan pendingin ruangan AC atau semprotan aerosol juga bisa mengandung senyawa perusak ozon. Mungkin gitu Pak.
1: Terakhir nih kakak nih, apa harapan Dinas Lingkungan Hidup terhadap keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan?
0: Secara pribadi saya harapan saya itu berharap bahwa masyarakat sebagai pilar utama dalam menjaga lingkungan harus melalui tindakan yang nyata seperti memilah sampah rumah tangga, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan aktif melaporkan indikasi pencemaran. Jadi partisipasi aktif ini merupakan kunci keberhasilan dalam kelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Jadi mungkin ada beberapa bentuk keterlibatan yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pertama pengelolaan sampah mandiri, artinya memilah sampah dari rumah, organik dan non-organik, serta mendukung program bank sampah yang setempat untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Terus yang kedua mungkin adalah aksi penghijauan, artinya berpartisipasi dalam menjaga ruang terbuka hijau RTH-nya, melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar untuk menjaga kualitas udara dan resapan air. Yang ketiga mungkin pengawasan dan pelaporan. Jadi kami merupakan perpanjangan tangan pemerintah dengan mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan di wilayah sekitar. Terus mungkin juga ada menjaga budaya bersih. Artinya menjadikan kebiasaan menjaga kebersihan sebagai budaya mulai dari skala individu, keluarga, hingga tingkat RT atau RW. Gitu, Pak.
1: Terima kasih Kak, saya ke Kak Albert lagi nih. Kak Albert, ini bagaimana masyarakat dapat mengurangi produksi sampah dari aktivitas sehari-hari Kak?
2: Iya baik, terima kasih. Saya pikir tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang bagaimana mengelola sampah. Kita konsentrasi kita masyarakat bagaimana berpikir sampah itu bukan sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Sampah itu sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Supaya dia bisa bernilai guna, bisa bernilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh kompos, pembuatan kompos. Ini kan sederhana sekali.
1: Iya.
2: Kita dari sisa-sisa makanan atau kulit-kulit buah misalnya pisang dan lain sebagainya. Itu kalau kita buat kompos, sebenarnya manfaatnya kita bisa menanam kembali tanaman-tanaman yang kita bisa, misalnya sayur, mayur, okay, dan sebagainya. Siap. Masyarakat saja yang sepertinya malas untuk melakukan okay. itu. Jadi saya pikir mungkin kita perlu pencerahan, edukasi yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat juga ikut terlibat.
1: Okay.
2: Dengan kita bagaimana sama-sama mengelola sampah ini, bernilai ekonomis bagi masyarakat, tapi juga kita menekan volume sampah yang kita buang ke TPA sehingga okay. pemanfaatan sampah itu bisa bernilai bagi masyarakat itu sendiri.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Kak, ini terakhir ya, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tema sampah terkelola, lingkungan terjaga ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
2: Bumi, alam, ini adalah ciptaan Tuhan.
1: Oke.
2: Ketika kita menjaga ciptaan Tuhan, kita ikut apa menurutnya apa yang Tuhan ciptakan bagi kita.
1: Oke.
2: Siapa yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, maka dia tidak ikut menjaga apa yang Tuhan ciptakan bagi kita.
1: Siap.
2: Sehingga saya berharap kepada kita masyarakat secara umum, mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini. Ketika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik, dampaknya akan terjadi terhadap kita, misalnya banjir dan lain sebagainya. Sehingga untuk itu mari kita bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi-instansi terkait lainnya untuk menjaga kota kita, kota Aceh sama Cirenda sehat ini tetap menjadi pilar utama untuk membangun kota kita bersama sama dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati okay. untuk periode kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ke depan Serui menjadi indah okay. dan nyaman bagi orang yang datang ke Serui. Saya pikir itu. Terima
1: luar
2: kasih.
1: Luar biasa. Oke, Kakak Ibu dan Kakak, luar biasa ya perbincangan kita selama satu jam sudah berlangsung, dan terima kasih juga atas kebersamaan dari pendengar juga pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada. Nah, sebagai closing statement dari kedua narasumber kita ini, closing statement dari kedua narasumber, silakan mungkin Kakak Ibu duluan.
0: Iya, mungkin kalau saya Pak, pengelolaan sampah yang baik adalah kunci menjaga kelestarian lingkungan. Mm-hmm. Jadi mari kita mulai dari langkah kecil, memilah sampah dari rumah, terapkan prinsip reduce, reuse dan recycle 3R. Terus sampah bukan sekedar sisa, melainkan tanggung jawab bersama.
1: Okay.
0: Jadi dengan mengelola sampah secara bijak, melalui pemilahan daur ulang, kita tidak hanya menyelamatkan lingkungan hari ini, tetapi juga mewariskan bumi yang asri, sehat bagi generasi penerus. Jadi lingkungan yang terjaga bermula dari kebiasaan kecil okay. kita. Jadi mari kita berkomitmen untuk memilah sampah dari sumbernya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mungkin yang terakhir Pak, mungkin ada beberapa tips dari saya untuk okay, mewujudkan lingkungan siap. Terjaga yaitu pemilihan dari sumbernya, itu yang perlu Pak. Jadi pastikan selalu memisahkan sampah organik itu atau anorganik B3, bahan berbahaya dan beracun, sejak dari rumah untuk mempermudah proses daur ulang.
1: Okay.
0: Terus yang kedua, inovasi pengelolaan, mungkin dengan dukung pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah seperti bahan sampah unit atau inovasi konversi menjadi sampah energi. Jadi mari kita mendukung mari kita bersama wujudkan sampah terkelola, lingkungan terjaga. Okay. Mungkin begitu Pak.
1: Siap. Terima kasih Kakak Ibu closing statement dan juga tips ya. Oke, okay, dari Kakak sendiri.
2: Baik, terima kasih. Saya pikir kita berinteraksi, kita berkemistri, kita secara berkesinambungan antara masyarakat, pemerintah, kita sama-sama menjaga alam, lingkungan, tempat di mana kita hidup, sehingga kelangsungan hidup kita terus berjalan dengan aman dan damai. Ketika kita menjaga lingkungan tetap sehat, bersih, maka kita akan hidup berinteraksi okay. dan kita akan hidup maju terus bersama. Saya pikir itu. Terima okay. kasih.
1: Terima kasih Kakak berdua. Dan pendengar juga pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Nah, kebiasaan sederhana seperti mengurangi, memilah, serta mengelola sampah dengan benar dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan dan generasi kita mendatang. Dan pendengar dan juga pemirsa, terima kasih kepada para narasumber kita sudah menyempatkan diri hadir bersama kami dalam obrolan kentongan kali ini. Juga atas informasi dan edukasi yang dibagikan kepada pendengar kita, juga pemirsa, warga masyarakat Kota Serui, bahkan semuanya ya. Mari bersama kita mewujudkan sampah terkelola, lingkungan terjaga, demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk kita bersama. Pendengar, akhirnya saya Hans Mansai mau bersama kru kerja yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog kentongan berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.
3: Telah Anda ikuti siaran mitigasi bencana kentongan RRI Serui Radio Tanggap Bencana. Terima kasih.

0: Eh, apa yang kau jejeng tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Oke, berikan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura by 96.4 FM Pro 1 Serui siang hari ini. Saya Hansel, balik lagi menemani kebersamaan Anda. Selepas tadi Anda berdengar, warga masyarakat Kota Serui sudah ditemani rekan saya Maria Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda baik dari subuh, pagi, hingga siang ini. Saya Hansel, balik lagi untuk edisi 14 Juli 2026, menemani kebersamaan Anda. Kita bakal menemani aktivitas Anda hingga sore nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Saya tidak sendiri di studio Pro 1 RRI Serui. Saya ditemani kedua rekan saya, ada Christine dan juga lagi ada Christine dan Wadraya. Kita bertiga bakal menemani kebersamaan Anda dengan upgrade-upgrade informasi yang tak kalah menarik untuk Anda di siang hari ini. Pendengar, ada informasi ringan, informasi yang cukup berat. Informasi upgrade informasi siang ini bakal kita hadirkan untuk dorang semua. Pendengar, warga masyarakat Kota Serui hingga sore nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ada informasi-informasi ringan yang dapat disampaikan oleh kedua rekan saya, ada Christine dan juga Watra, yang bakal menemani kebersamaan Anda di ruang hiburan siang ini hingga pukul 13.00 ya, jam 1 siang nanti. Dan di pukul 13.00 kami juga akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 1, Pro 3. Warta Berita Dinamika Olahraga, update informasi UMKM, dan juga Warta Potensi Daerah dari berbagai daerah di Nusantara bersama Pro 3 RRI. Ya, pendengar, deretan hiburan juga upgrade informasi kami hadirkan untuk Anda di 96.4 FM program 1 RRI Serui siang ini.

Oke, pukul 11.23 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar untuk dorang semua pendengar masyarakat Kota Serui? Menemani kebersamaan Anda, menemani kebersamaan siang Anda, kami hadirkan upgrade informasi. Dan kami pilihkan upgrade informasi dari dunia olahraga, dari lapangan hijau, juga upgrade informasi olahraga lainnya bakal terus kami hadirkan untuk Anda. So stay terus di 96.4 FM bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang

Di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar bersama saya Christine, saya akan hadirkan satu informasi seputar berita olahraga dari lapangan hijau. Dikabarkan tim kebanggaan antara Prancis dan Spanyol. Dikabarkan semifinal Piala Dunia 2026 menyajikan duel bersama sesama raksasa Eropa. Laga Prancis dan Spanyol bakal digelar di Stadion AT&T Arlington pada dini hari. Pemenang laga ini akan melaju ke final untuk menghadapi pemenang Inggris dan Argentina yang akan bertanding sehari setelahnya. Duel Prancis dan Spanyol diprediksi berlangsung ketat. Di satu sisi, Les Blues tampil sangat protektif sepanjang turnamen. Di sisi lain, laga Roger datang dengan pertahanan yang menjadi salah satu yang terbaik di Piala 2026. Timnas Prancis menjadi salah satu tim paling meyakinkan sepanjang turnamen. Pasukan Didier Deschamps bersih 6 pertandingan dengan kemenangan menjadi grup pertama sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko di fase gugur. Les Blues telah mencetak 16 gol, hanya kalah dari Argentina yang mengoleksi 17 gol. Mereka juga belum kebobolan sejak memasuki babak gugur. Nah, pendengar, pada perempat final, Prancis mengalahkan Maroko 2-0 melalui gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Menariknya, kemenangan itu diraih meski Deschamps dinilai belum mengeluarkan seluruh potensi timnya. Sementara lini depan Prancis yang dihuni Mbappe, Dembele, Mikael Oles, dan Didier Deschamps atau Brahim Bersola menjadi senjata utama. Nah, pendengar, Mbappe juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan koleksi 8 gol. Sementara itu, timnas Spanyol mengandalkan keseimbangan pemain. Tim asuhan Luis de la Fuente baru kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Nah, pendengar, juara Eropa ini sebagai grup H lalu menyingkirkan Australia, Portugal, dan Belgia. Pendengar, pada perempat final Spanyol menang dramatis 2-1 atas Belgia berkat gol Mikel Merino pada menit ke-88.

0: Nah, pendengar, Merino kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol kemenangan sebagai pemain pengganti pada dua laga fase gugur secara beruntung. Meski begitu, sejumlah pengamatan menilai ketajaman lini depan Prancis dapat menjadi ujian terberat bagi pertahanan La Roja.
1: Jika
0: melihat rekor pertemuan, Spanyol memang lebih percaya diri. La Roja memenangi dua duel terakhir melawan Prancis, yakni 2-1 pada semifinal Euro 2024 dan 5-4 pada semifinal UEFA Nations League 2025. Meski demikian, Prancis memiliki kemenangan manis di Piala Dunia. Nah, pendengar, satu-satunya pertemuan kedua tim di ajar tersebut terjadi pada babak 16 besar Piala Dunia 2006. Saat itu, Les Blues bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-1 sebelum akhirnya melaju hingga final. Selain itu, Prancis juga berpeluang mencapai final Piala Dunia ketiga secara beruntung setelah menjadi juara 2018 dan finish sebagai runner-up pada edisi 2022. Bagi Didier Deschamps, laga ini juga memiliki arti khusus. Pelatih berusia 57 tahun itu akan menjalani pertandingan Piala Dunia ke-26 sebagai pelatih Prancis, melewati rekor memiliki legenda Jerman, Lemus Scholl.
1: Sementara itu
0: pendengar, Deschamps juga memiliki catatan impresif di semifinal Piala Dunia. Prancis selalu lolos dari 4 semifinal terakhir yang mereka jalani dan memenangi 3 diantaranya tanpa kebobolan.
1: Sementara itu,
0: Spanyol baru akan menjalani semifinal Piala Dunia untuk kedua kalinya sejak menjuarai turnamen 2010. Prancis dapat kabar baik setelah Kylian Mbappe dipastikan pulih dari cedera engkel ringan yang membuatnya ditarik keluar saat melawan Maroko. Namun, prediksi skor Prancis melawan Maroko di 8 besar Piala Dunia 2006, siapa lebih diunggulkan?
1: Nah, sementara itu,
0: Michael Marino kembali berpeluang menjadi perbedah dari bangku cadangan setelah mencetak gol penutup kemenangan pada dua laga fase gugur sebelumnya.

0: Oke, masih bersama Pro 1 Serui dan kita masih di update informasi seputar berita olahraga. Dan tadi ya ada satu update informasi disampaikan langsung oleh Christine, teman saya Christine, yang sudah menyampaikan seperti apa prediksi skor Prancis versus Spanyol di semifinal Piala Dunia tahun 2026 dan siapa yang lebih diunggulkan. Ya, masih di seputar informasi berita olahraga. Dan selepas rekan saya Christine tadi, juga ada rekan saya Warta ya, yang bakal menyampaikan prediksi atau lawan antar Inggris melawan Argentina dan menjadi pick off antusias menghadapi Messi yang sudah nonton sejak kecil ya. Dan ini menjadi upgrade informasi seputar Piala Dunia siang hari ini untuk Anda pendengar warga masyarakat Kota Serui, yang dikabarkan Jordan pick off yang tak sabar menantikan pertandingan krusial Inggris versus Argentina. Lebih lengkapnya bakal disampaikan oleh rekan saya Christine Warta. Namun saya juga hadirkan dulu untuk melengkapi kembali untuk skor antara prediksi ya, skor antara Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Siapa yang lebih diunggulkan? Di mana Michael Oyarzabal yang masih menjadi pilihan utama di lini depan, sementara Lamine Yamal tetap mengisi sektor sayap kanan meski belum setajam saat membawa Spanyol menjuarai Euro di tahun 2024 lalu. Dan untuk prediksinya nanti kita simak bersama ya di situs-situs resmi dalam laga tanding dini hari nanti. Oke, dan sementara untuk prediksi garis besarnya, prediksi skor Prancis dan Spanyol, sejumlah media di seantero ya, sejumlah media internasional menjagokan Prancis melangkah ke semifinal meski dengan skor tipis. Jangan dulu, Spanyol juga dengan skuad yang paling siap-siap tampil ya untuk berduel bersama Prancis tentunya. Oke, sementara itu di sisi lain, Piala Dunia 2026, Sorlot dapat ancaman pembunuhan usai buang peluang dari kontra Inggris. Nah, laga ini dikabarkan terjadi beberapa pekan lalu ya. Piala Dunia tahun 2026 ini mengungkapkan Sorlot yang dapat ancaman pembunuhan usai buang peluang kontra Inggris. Dan Alexander Sørloth menjadi satu nama yang mendapatkan banyak sorotan pada laga Norwegia versus Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 kemarin. Nah, kabarnya pertandingan Norwegia melawan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat minggu pagi ya, dengan skor imbang 1-2 berakhir dengan kekecewaan yang besar. Jude Bellingham mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45 plus 2 ya, dan 93 menit. Sementara Norwegia hanya mampu membalas sekali lewat Andreas Sederup menit ke-36. Nah, pendengar, bukan soal performa gemilang satu gol saja. Alexander Sørloth justru banyak dikecam usai membuang peluang emas yang seharusnya bisa membalikan keadaan bagi Norwegia. Selain itu, para pecinta sepak bola tentunya di suasana Piala Dunia. Momen itu pun terjadi saat Sørloth dan Haaland berada dalam situasi 2 lawan 1 yang kalah itu dijaga oleh John Stones. Alih-alih memberikan umpan kepada Haaland, striker Atletico Madrid tersebut menahan bola di depan Stones dan akhirnya ditembakannya langsung memblokir. Nah, selain itu peluang itu sejatinya memberikan harapan Inggris unggul 2-0. Namun, semua berubah saat Jude Bellingham menyamakan skor pada akhir babak pertama. Nah, banjir kritikan di media sosial setelah laga tanding yang berlangsung setelah membuang peluang, tak sedikit publik Norwegia yang memberikan kecaman kepada Sørloth saat itu.
1: Dua Lipa, let's show them the fight on the streets. The yellow of the
0: Nah, setelah membuang peluang, tak sedikit publik Norwegia yang memberikan kecaman kepada Charlotte. Saat itu menjadi hal yang paling wajar, karena peluang itu sangat krusial untuk membawa Norwegia berada di atas angin dan memperbesar kans lolos ke babak semifinal pertamanya di dalam sejarah. Oke, masih bersama kami bertiga ya di siang hari ini dalam upgrade informasi seputar berita olahraga. Kami pilihkan beberapa upgrade informasi dari seputar Piala Dunia dari lapangan hijau dunia sepak bola. Ya, saya ke rekan saya Warta dulu nih di upgrade informasi Inggris melawan Argentina, di mana dikabarkan Jordan Pickoff saat tak sabar menantikan pertandingan krusial Inggris versus Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan selengkapnya bersama Warta.

0: Ya, pendengar bersama saya Watra juga akan hadirkan informasi selanjutnya. Inggris versus Argentina, Pickford antusias hadapi Messi, sudah nonton sejak kecil. Ya, pendengar, Jordan Pickford tak sabar menantikan pertandingan krusial Inggris versus Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026. Duel Inggris versus Argentina akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Kiper Everton itu menjadi salah satu pilar penting timnas Inggris sepanjang Piala Dunia tahun 2026. Pickford juga baru saja memecahkan rekor Peter Shilton untuk menampilkan terbanyak bersama Inggris di Piala Dunia ketika ia melalui pertandingan ke-18 melawan Norwegia.
1: Sementara itu,
0: baginya momen melawan Argentina akan sangat spesial baginya karena memiliki pengalaman pribadi dengan pertandingan tersebut. Sementara itu, Pickford menonton pertandingan Inggris versus Argentina di babak penyisihan grup Piala Dunia 2002. Saat masih berusia 8 tahun. Nah, pendengar, keberadaan Lionel Messi juga menjadi alasan mengapa Pickford sangat penting pertandingan ini. Nah, Pickford mengaku sudah menyaksikan Messi sejak masih kecil dan sangat bahagia akhirnya bisa menghadapi langsung La Pulga tersebut. Nah, pendengar, meski peran Messi sangat vital, Pickford memperingatkan bahwa Argentina juga kuat karena pemain lainnya. Nah, pendengar, Pickford mengetahui adanya kontroversi di balik keberhasilan Argentina mulus ke babak semifinal termasuk beberapa kali diuntungkan wasit. Namun 32 tahun itu menganggap Detroit Lions tidak terpengaruh apapun dan memilih fokus pada pertandingan. Download otomatis dan tonton.

0: Nah, sepanjang turnamen Anda telah melihat keinginan kami untuk
1: masih di seputar Inggris dan Argentina.
0: Nah, pendengar masih di seputar Inggris versus Argentina.
1: Ia juga menyetujui
0: kritik yang diberikan oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Usai laga melawan Norwegia, Pickford berharap para pemain bisa memberikan upaya ekstra saat menghadapi Argentina dan tetap menjaga mentalitas.
1: Nah, pendengar, demikian update informasi seputar.
0: Demikian update informasi seputar berita Inggris versus Argentina.
1: Untuk kesempatan siang ini.
0: Saya Watra mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Oke, pendengar program Satu Air Seri, demikian ya beberapa update informasi seputar berita olahraga. Kami masih akan hadirkan ya sejumlah informasi lainnya. Tetapkan terus kebersamaan Anda bersama RRI Serui siang ini. Dari Jalan Patimura, deretan hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Saya Hansel, juga ada Watra, juga Kristen. Kita tiga bakal menemani kebersamaan Anda hingga jam 3 sore nanti.

0: Dengan aplikasi YouTube Music, kamu bisa menemukan remix demi remix, demi remix, demi remix. Aku suka versi house itu.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Pendengar masih bersama program Satu Serui dan kami cukupkan ya deretan hiburan yang sudah hadir menemani kebersamaan siang kita. Dan selanjutnya kita akan hadirkan sesaat lagi Warta Berita Dinamika Olahraga, dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM dan juga potensi daerah dari berbagai daerah se-Nusantara. Tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yeah, so I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, "Wah, kita harus ke sana." Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I'll be fine.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot. When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Perhatian.
5: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringkat Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan untuk menemani siang hingga sore Anda nanti. Di antaranya, MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat akan digelar bertahap dalam 4 gelombang. Mencari formula nominal ideal biaya haji 2027. Kemudian topik kami yang ketiga, menelusuri ancaman bom di SDN Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nanti kami juga akan hadirkan topik pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang melibatkan masyarakat. Dan jangan lewatkan dialog Ikatan Alumni atau IKAL Lemhanas, penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKAL Lemhanas bermartabat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali kebersamaan kita dalam sesi Video Potensi Daerah.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon menarik perhatian Gen Z karena udaranya yang segar, tenang, dan nyaman. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong di Lei Timur Selatan Kota Ambon pekan lalu ramai dikunjungi warga, menyusul digelarnya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di negeri tersebut. Para pengunjung dibuat terkesan dengan nuansa alam yang segar, disertai panorama hutan sagu yang tak kalah memukau. Fali, Jacqueline, Moni, Ana, dan kawan-kawan dibuat takjub dan ingin berlama-lama di atas jembatan sagu sepanjang kurang lebih 200 meter.
3: Sejuk, nyaman, dan memang jarang ada tempat wisata yang memang punya identitas.
4: Mungkin dari kita berharap kedepannya disediakan tempat-tempat sampah agar kalau pengunjung datang bisa buang sampah langsung di tempatnya. Kemudian mungkin disediakan UMKM-UMKM yang dari desa saja atau dari negeri saja, biar nanti bisa kedepannya juga bisa meningkatkan perekonomian dari negeri juga mungkin.
5: Dan karena ini saya baru pertama kali, jadi saya cukup panjang melihat hutan sagu. Ternyata sangat menaduhkan sekali.
6: Suka.
7: Iya, harus dilestarikan.
8: Buku mana buku? Buku ada di saya.
2: Dari Kota Ambon, Dewi Matimena didampingi Raja Rutong, Resa Paldo Mas Paitela, diajak mencoba mengolah sagu sambil mendendangkan lagu Ambon Tempo Dulu. Wali Kota bahkan bernyanyi bersama anak-anak ukulele di bawah rindangnya hutan sagu.

diketahui ekowisata hutan sagu negeri Rutan tak hanya menarik minat kunjungan warga lokal, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Kebanyakan yang berkunjung tak hanya menikmati panorama hutan sagu, tapi juga mempelajari dan mempraktikkan cara mengolah sagu.

0: dari Ambon Maluku, Abdullah 2503 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berarti itu enak, berarti tambah lagi berarti tambah duit lagi.

0: 150 ekor hanya
1: Baik.
0: untuk kapasitas ruangan teras ini.
1: Ini Pak, sudah menghasilkan telur enggak Pak, ini ayam-ayam yang ada?
0: Ya sudah, menghasilkan telur sejak bulan 1 itu. Karena diambil umur 3 bulan, kemudian 2 bulan dipiara. Nah, 2 bulan dipiara itu belum menghasilkan telur. Nanti bulan 1 sudah mulai produksi.
1: Baik.
0: Jadi dengan 150 ekor, produksi telurnya 130 ekor.
1: Baik. Ya. Cukup banyak,
0: kurang lebih 90%
1: tiap hari panen telur Pak,
0: tiap
1: ya?
0: Hari.
1: Baik-baik. Nah, ini hasil telurnya kan cukup banyak Pak, kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan boleh bilang ini melebihi begitu
0: ya.
1: Ini sisanya dijual atau bagaimana kan Pak?
0: Ya, dijual di toko di samping di rumah.
1: Siap.
0: Sudah ada memang langganan-langganan tetangga apa semua, warung-warung.
1: Baik.
0: Sudah, ya.
1: Nah, kemudian kan Pak, ini juga yang tidak terlepas, ayam kan tidak terlepas dari kotoran seperti ini. Kotoran
0: ya.
1: Seperti apa pengolahannya Pak? Apakah juga dimanfaatkan untuk pupuk atau gimana?
0: Ya, betul. Ini kotorannya.
1: Baik.
0: Jadi setiap hari dikumpulkan, terus diberikan sama teman yang butuh. Dan ini tidak akan jatuh di lantai karena ada penampung.
1: Ya,
0: jadi setiap pagi dibersihkan. Sehingga sepanjang hari tidak ada kotoran yang tercemar.
1: Oke, baik-baik. Nah, ini Pak, sebenarnya untuk omsetnya Pak dalam sehari Pak, untuk ayam petan apa telur ini?
0: Ya, karena kita rata-rata saja 2.000 per butir, 2.000 per butir kali 130 biji butir itu.
1: Berarti 260.000 Pak ya?
0: 260.000
1: per hari Pak ya?
0: Per hari.
1: Ada pesan-pesannya mungkin Pak untuk masyarakat Bau-Bau karena boleh dibilang ini motivasi atau inovasi yang cukup bagus begitu untuk masyarakat kita untuk ketahanan pangan keluarga.
0: Ya. Jadi ini skala rumahan dengan populasi yang 150 ekor hanya untuk sekedar menampung luas lahan yang ada ini, teras rumah. Ini di lantai 3. Jadi beternak itu tidak harus membutuhkan lahan yang besar, ada lahan yang penting ada kemauan, ada ilmu sedikit.
1: Ya.
0: Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di tempat itu bisa kita manfaatkan seperti ini, seperti ini kebetulan ini kosong tidak termanfaatkan selama ini. Jadi dengan beternak ini ada sedikit tambahan penghasilan.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ternan untuk waktunya. Demikian wawancara kami dari Kota Bau-Bau, Pulau Tigari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut mengenai mengembangkan potensi budidaya terpadu peternakan dan perikanan berikut ini.
3: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Kepulauan Talaut yang dikenal dengan julukan Bumi Prodisa memiliki sejumlah potensi daerah yang kemudian ditransformasikan seperti sistem terpadu longyam yang kemudian dilakukan oleh warga di Desa Malatimur, Kecamatan Melongane. Siting Longyam.
4: Desa Malatimur, Kecamatan Melongane di Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi besar untuk budidaya air tawar berkat melimpahnya sumber air alami. Melalui penerapan sistem longyam atau balong hayam, masyarakat mengintegrasikan kandang ayam di atas kolam ikan untuk menciptakan ekosistem sirkular. Dalam sistem ini, kotoran dan sisa pakan ayam dikonversi menjadi nutrisi serta pupuk plankton bagi ikan, sehingga mampu memangkas biaya produksi secara signifikan. Menurut pelaku usaha, Adi Suwarman Larusedu, inovasi ini menjadi solusi cerdas dalam mengoptimalkan lahan terbatas, sekaligus mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
5: Saya melihat, pertama potensi yang ada di desa, terutama potensi yang ada di halaman saya. Nah, maka dari itu saya berpikir, alangkah baiknya lahan ini saya gunakan untuk dibuka untuk kolam dan di atasnya itu ada kandang ayam seperti itu. Ya, ini karena masih usaha kecil. Untuk ayam masih sekitar per panen itu ada keuntungan sekitar 2-3 jutaan. Kalau untuk ikan itu ada perkiraan 1-2 jutaan keuntungannya.

0: itu rencana bersama ada teman rekan saya akan merencanakan seperti itu. Kami akan membuat, akan ditata dengan baik agar supaya bisa menarik para
1: pengunjung.
0: Pengunjung gitu.
1: Juga sekaligus refreshing ya mungkin.
0: Iya, ada tempat kopinya juga.
2: Diharapkan adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan benih nila dan mujair yang adaptif terhadap iklim lokal. Implementasi Longyan bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan model ekonomi mandiri yang mengubah limbah peternakan menjadi komoditas perikanan bernilai jual tinggi.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, dari Kabupaten Kepulauan Laut, Desa Mala Timur, Robert Tamaroba, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu pasukan Garuda akan bertandang ke markas Timor Leste sebelum menjalani laga krusial melawan Vietnam. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, benar, kita lanjutkan siang hari ini dengan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Festival Husdeo menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dari RRI Stasiun Produksi Rote, Raja Ewaldus melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di ujung selatan Indonesia, tepatnya di Desa Tasilo, Kabupaten Rotendao, sebuah tradisi leluhur terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Festival Husndeo bukan sekedar atraksi budaya, melainkan ungkapan syukur masyarakat atas hasil kerja para petani, nelayan, dan penyadap lontar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rote selama ratusan tahun. Dalam perayaan ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan kemeriahan parade kuda yang menjadi festival Husndeo, tetapi juga atraksi libutu, seni bela diri atau silat kampung khas Rote yang syarat nilai keberanian dan sportivitas, serta kebalai bersama, tarian tradisional yang melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan sukacita. Perpaduan tradisi ini menjadikan Festival Husndeo sebagai cerminan kekayaan budaya Rotendao yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Jadi kalau Hus ini sudah ratusan tahun, menurut cerita leluhur itu sudah dari tahun 1500-an. Saya sejak kecil, saya lahir di tempat ini tuh setiap tahun dilakukan. Cuma memang event pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah kebudayaan, sebagai cagar budaya itu baru 2-3 tahun terakhir. Nah, jadi hari ini menjadi puncak perayaan dari Husndeo. Kemarin kan sudah ada juga, karena memang Hus ini biasanya dikerjakan tuh dua hari. Jadi dalam satu tahun itu dua hari dibuat berturut-turut. Kemarin sudah, hari ini puncak. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur dari para petani, baik itu petani apa saja yang di Desa Tasilo. Dulu itu ini Desa Buni, sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 desa. Jadi ini lingkungannya ada di Desa Tasilo. Jadi bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan syukur dari para petani, nelayan, penyadap lontar, dalam setahun mereka bekerja, kemudian mereka berkumpul biasanya dalam perayaan Hus ini. Jadi ini sebagai bentuk ungkapan syukur dari masyarakat setempat.
2: Baik Bapak, mungkin selain ini kan kita lihat juga ada UMKM yang tumbuh di sini Pak.
1: Oh iya, jadi kenapa selama ini kan tidak tertata. Mulai 2-3 tahun terakhir ini kita berusaha untuk perayaan Hus ini dilibatkan UMKM supaya ada terjadi perputaran ekonomi bagi mereka. Ini kan ribuan orang yang datang di sini. Tentu saja ada yang beli makan, ada yang beli minum, jajanan apa saja. Nah ini yang diharapkan kemudian bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Rotendao. Nah ini kita lagi sedang merancang kalender budaya, kalender pariwisata terutama Hus. Jadi nanti tahun depan itu semua khusus yang ada di Rote dirayakan puncaknya nanti di sini nanti. Jadi ada dalam satu kalender nanti.
2: Apakah nanti ini juga akan dipromosikan untuk bisa dikenal lebih luas?
1: Oh iya, itu tadi kan banyak orang-orang WNA, banyak orang bule yang ada di Rote yang ikut, ada puluhan orang yang ikut. Karena itu ini promosinya kan belum terlalu besar-besaran. Ini nanti kita mulai tahun depan, sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Hus ini.
0: Festival Husndeo membuktikan warisan budaya bukan hanya layak dilestarikan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah. Melalui parade kuda, atraksi libutu, kemeriahan kebalai bersama, serta keterlibatan UMKM yang menggerakkan ekonomi masyarakat, festival ini menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi setiap pengunjung. Dengan rencana memasukkan Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Rotendao dan promosi yang lebih luas tradisi yang hidup sejak ratusan tahun silam ini diharapkan semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Desa Tasilo, semangat menjaga budaya terus bergema, mengajak setiap orang untuk menyaksikan keindahan tradisi, merasakan keramahan masyarakat Rote, dan memastikan Husndeo tetap lestari sebagai identitas budaya yang membanggakan untuk Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meskipun di sekolah swasta. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meski di sekolah swasta. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi akan menginstruksikan penyisiran nama-nama tersebut. Dan bila mana ditemukan siswa tidak sekolah, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mendaftarkan ke sekolah swasta. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan selama siswa merupakan warga yang benar-benar tidak mampu, maka pemerintah Kota Bekasi nantinya akan membiayai sehingga yang bersangkutan bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak di sekolah negeri. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho.
6: Lainnya sedang kita data sekarang, ini kan baru mulai. Berarti kan kita pada hari ini kita bisa data ke swasta siapa saja. Nah, kalau mereka termasuk orang yang tidak mampu, saya kira pasti akan ada bantuan dari pemerintah Kota Bekasi.
5: Dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho juga tidak menampik bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi kekurangan jumlah sekolah negeri terutama SMP sehingga tidak semua lulusan SD bisa tertampung di sekolah negeri. Dan juga pemerintah Kota Bekasi nantinya berupaya memperbanyak unit sekolah baru sebagai solusi atas kekurangan sekolah negeri dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertampung di sekolah negeri. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
7: Baik para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan kepada masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Langkah sederhana melalui pengecekan kemasan dan informasi produk dinilai menjadi kunci untuk memastikan kemasan produk yang dikonsumsi. Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan cek klik sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut keterangannya.
8: Bukan kata BPOM, bukan kata orang. Apa itu kepastiannya? Pastikan ceklik, cek kemasannya. Kemasannya harus sesuai peruntukannya. Pastikan atau cek labelnya. Di label itu ditunjukkan apa peruntukan termasuk klaim-klaim.
7: Taruna juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan sesuai peruntukannya. Selanjutnya, label harus dibaca untuk mengetahui informasi penggunaan serta klaim yang tercantum. Produk juga wajib memiliki izin edar dan masyarakat juga diminta untuk memastikan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Taruna menegaskan apabila keempat unsur tersebut telah dipenuhi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang telah melalui pengawasan Badan POM sehingga kemasan khasiat dan kualitasnya lebih terjamin. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Koperasi menegaskan komitmennya untuk membangkitkan dan mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan pada momentum Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79. Wakil Menteri Koperasi, Farida Farisha mengatakan Harkopnas ke-79 menjadi pijakan bagi pemerintah untuk membangkitkan dan memodernisasi gerakan koperasi agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengenai perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM selama Juli hingga September 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu menstabilkan harga beras. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono menjelaskan penyaluran tahap kedua berlangsung selama 3 bulan dengan alokasi beras sebanyak 10 kg bagi setiap keluarga penerima manfaat. Ia juga meyakini distribusi bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat akan memperkuat pasokan di tingkat masyarakat sekaligus membantu meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran akan tetap menjadi penjaga Selat Hormuz sebagai Presiden Amerika setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan biaya pada pelayaran di jalur air strategis tersebut. Sebelumnya Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan memblokade Iran di Selat Hormuz dan akan mengenakan biaya 20% kepada kapal-kapal untuk jalur yang aman. Ketegangan terkait Selat Hormuz antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat dengan kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk bisa mengakhiri konflik kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial setelah negaranya kalah dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhir babak pertama saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris. Dalam situasi 2-1, Sørloth memilih menembak langsung daripada mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Kritik terhadap Sørloth kemudian berkembang menjadi serangan pribadi di media sosial. Unggahan terbaru pemain tersebut dibanjiri lebih dari 100 ribu komentar. Kasus ini menambah daftar pemain sepak bola yang menjadi korban perundungan daring setelah pertandingan besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Selamat siang Budi Gar, inilah Radio Republik Indonesia Seru Dengar Warta Berita Lintas Seru Sore, hadir tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, inilah Warta Berita Lintas Trui Sore edisi Selasa 14 Juli 2026. Sari Berita. SMP Negeri 1 Serui melaksanakan MPLS bagi siswa dengan materi tentang HIV AIDS dan narkoba. Pendengar, harga cabai rawit di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan harga. Dan pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Dan pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya dibacakan bersama saya, Hans Mansai.

0: Ya, berikan kita ke informasi pertama. Pendengar, SMP Negeri 1 Serui melaksanakan MPLS, baik itu bagi siswa dengan materi tentang HIV AIDS. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari.
2: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut, sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
1: Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Seru maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu. Mengenai kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, tapi juga berikan pihak kepolisian maupun dari Puskesmas Warari untuk ikut juga memberikan materi. Jadi materi pengenalan lingkungan sekolah ini meliputi pengenalan profil sekolah SMP Negeri 1 Serui yang meliputi visi, misi sekolah, kemudian kurikulum yang berlaku di sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, termasuk juga informasi tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ditambah dengan gerakan 5S yang meliputi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui.
2: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV AIDS maupun narkoba.
1: Pihak kepolisian yang mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas seperti itu. Kemudian materi yang lain juga adalah terkait dengan kegiatan MPLS ramah. Itu ada juga materi yang kami berikan berupa pencegahan tindakan bullying atau kekerasan di sekolah, termasuk juga etika dalam penggunaan media sosial. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini, Puskesmas Warari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV/AIDS, penyakit menular, mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi, maupun juga tentang penyakit malaria.
2: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV/AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, dari informasi harga pasar di Pasar Aroro Iroro Serui, dikabarkan harga cabai rawit mengalami kenaikan di Pasar Aroro Iroro Serui. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
4: Tergantung reja, tapi ini sudah mahal lagi. Kalau tomat ini yang kurang ini. Tomat lagi pengambilan di luar itu. Kalau saya dari Bandung. Tergantung mana yang murah. Dan tergantung kalau waktu mahal itu mereka jual 90, 100, kalau 90 itu 100.
3: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
4: Sampai itu tadi bisa kasih warung lagi. Kalau bagaimana karena pembeli juga kurang, jadi mahal juga tuh. Jual
3: 60. Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Indi Faidiban melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, warta berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, tidak ada hari tanpa edukasi soal HIV AIDS mewarnai kegiatan MPLS bagi siswa baru. Informasi selengkap jadi laporkan Salo Ayomi.
2: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026, salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan MPLS adalah sosialisasi tentang HIV/AIDS yang disampaikan Dinas Kesehatan melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan komunitas yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS di Yapen. Materi tentang HIV/AIDS ini dipandang penting disampaikan kepada siswa baru yang merupakan generasi muda yang rentang terhadap HIV/AIDS. Apalagi HIV/AIDS menjadi ancaman bagi generasi muda, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang HIV/AIDS itu apa, cara penularannya, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Perilaku yang menjadi pintu masuk HIV/AIDS ini penting sehingga generasi muda memiliki pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS agar mereka dapat menjaga diri sehingga terhindar dari HIV/AIDS. Edukasi tentang HIV/AIDS penting dilakukan terutama melalui kegiatan seperti MPLS sehingga siswa baru memiliki pengetahuan yang benar tentang penularan HIV/AIDS melalui apa saja, seperti penularan melalui penggunaan jarum suntik, perilaku seksual berganti-ganti pasangan. Melalui edukasi yang disampaikan diharapkan agar siswa baru dapat menghindari perilaku seperti penggunaan jarum suntik, seks bebas agar terhindar dari HIV/AIDS. Salo Ayomi melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kepala SDM Provinsi Papua Tengah menyampaikan terima kasih baik itu kepada pemerintah daerah dan seluruh warga jemaat atas dukungan dan kerjasamanya sehingga pembangunan gedung gereja bisa selesai dan dapat diresmikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
5: James Borai SEMSI yang juga sebagai donatur utama peresmian dan pentabisan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026 mengatakan adalah hari puncak diresmikan dengan perjalanan yang cukup panjang dalam pembangunan membutuhkan waktu yang lama dari tahun 2023, 2024, 2025 hingga 2026 barulah selesai. Ia juga menyampaikan terima kasih atas campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, Sinode dan seluruh jemaat dan warga masyarakat sehingga gedung gereja ini bisa dapat diselesaikan, dikerjakan dan diresmikan untuk dapat dipakai beribadah. Tandas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah yang juga sebagai donatur peresmian gereja Betel Borai, Fred James Borai mengatakan, hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Ketua Klasis, Anggota DPRK, para hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan warga masyarakat serta tamu undangan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan makan bersama. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Rui Sore untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, editor Dodi Walesa dan saya Hans Pansai, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan gak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
4: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
3: Iya Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
4: Alah, cuma asap dikit doang, gak ngaruh kali Mbak. Gak usah lebay.
3: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud gak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
4: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
3: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
4: Ya ampun, maaf ya Mbak. Ya udah saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, aku sebarang kah? Aku stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang ceram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolin dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapo hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah, Peng?
3: Oh, no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia,

0: Sir Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
5: 2 hours later.
4: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
7: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
8: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
7: Semua harus kuat.
8: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
9: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang

0: tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
10: Hello, Mi.
11: Apa ini?
10: Untuk kamu.
11: Hah? Uang?
10: Katanya sepatumu jebol.
11: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
10: Ya udah, pakai uang itu aja.
11: Hah? Yang benar.
10: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
11: Iya, tapi
10: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
11: Beneran nih, makasih teman.
12: Hore, juara.
13: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembak

0: Saat itu Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
8: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
9: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
10: Ya, jelas pergaulan sih.

0: Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
6: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
7: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
5: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
6: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
5: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
6: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
5: Tapi...
6: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
8: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
9: Sini, Kitty.
8: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
9: Kamu mau makan juga
8: buat
9: ya?
8: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
9: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
8: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
9: Cuci tangan dulu, Sisi.
8: Oh, iya. Lupa.
9: Sudah pakai sabun belum?
8: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
9: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
8: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
9: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
8: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
9: Tapi Sisi main kucing tadi.
8: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
10: A few moments later.
8: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Anwar, Ketua PHBI Kabupaten Kepulauan Yapen bersama jajaran pengurus mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 kepada saudara-saudari umat Hindu yang merayakan. Semoga perayaan Nyepi membawa kedamaian, ketenangan hati, serta momentum terbaik untuk refleksi diri demi kehidupan yang harmonis. Semoga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Yapen senantiasa terjaga sehingga persaudaraan di tengah masyarakat tetap kuat dan penuh kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
13: Sis, barusan teleponan sama siapa?
12: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
13: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
12: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
13: Oh, gitu.
12: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
14: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
3: Ih, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali,
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Ya, halo.
7: Bangun, Mbak Meh ngomong.
6: Jam berapa toh, Mbak?
7: Jam 9 loh ini.
6: Weh, jam 9?
7: Iya.
6: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
8: Wih, Rifki, kemana?
6: Kelas, wes,
8: mending di kantin wae, ayo.
6: Tapi bro,
8: wes lah, yuk.
6: Wes lah, yuk.
9: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
6: Iyalah.
9: Paling-paling nongkrong ning kantin.
6: Ngerti wae.
9: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
6: Saiki.
9: Iyalah, nyore sambil ngopi.
6: Ya wis lah, mumpung masih muda.
9: Mantap.
7: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
6: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
7: Nge-game sampai pagi.
6: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
7: Depanmu.
10: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sudah mati?
11: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali. Tergantung dari budaya dan tradisi setempat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
4: gak? Di mana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruh sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi.
3: Budaya malu semakin...
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?

0: 101.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio Republik.
5: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Beta sih bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, Beta mau Alice ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita.
1: Wah, saking Jawa.
2: Sapa buah?
3: Indonesia sejak dulu.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Puja-puja bangsa.
7: Saya Pribumi.
8: Saya Cina.
9: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Didapati rasa bangga.
10: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

Ya, pendengar setiap program satu RRSRO, terima kasih. Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRSRO, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, beberapa tembang-tembang hiburan yang sudah berlalu di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita ya di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Selamat malam untuk Anda yang masih terus setia di frekuensi 96 dan juga secara streaming. Salam sehat untuk Anda, salam kekompakan via udara. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui di mana saja berada, satu berita kehilangan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Satu buah berita kehilangan berasal dari Bapak Frankie Ayomi, ditujukan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah hilang satu lembar sertifikat hak milik SHM nomor 26.07.03.01.1.00.05 atas nama Frankie Ayomi beralamat di Rambai Yawakukat. Bagi yang mengambil atau menemukan dapat menghubungi nomor handphone 0821-9779-9996. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang bagi mengambil atau menemukan dapat menghubungi nomor handphone 0821-9779-9996 atas nama Frankie Ayomi. Demikian Adlibs berita kehilangan ini disampaikan untuk diketahui atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

0: Yun.
1: Ya.
0: Makasih sudah datang jemput saya di bandara.
1: Iya. Kenapa? Memang ada orang lain yang mau datang jemput kok.
0: Oh, hampir lupa.
1: Apa lagi?
0: Ini untuk kau, Yun.
1: Ini apa, Bram?
0: Hadiah spesial buat orang spesial.
1: So sweet, makasih.
0: Sebelum pulang, tong makan-makan dulu, Yun.
1: Iya, kak, di tempat biasa.
0: Oke, bos. Okay. Gaskan. Okay.

0: Tolong dokter, suster, tolong selamatkan Yuni, suster.
1: Pasiennya biar kami tangani ya, Bapak silakan ke ruang administrasi untuk lengkapi data pasien.
0: Semua ini karena salah saya, kasihan Yuni. Sampai Yuni sekarang ada di rumah sakit.
1: Permisi Pak, Bapak.
0: Suster, bagaimana dengan kondisi Yuni, suster? Saya mau ketemu Yuni sekarang, bisa kah suster?
1: Untuk sementara ini, biarkan pasien beristirahat ya. Dokter akan lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Ini semua salah saya, suster. Yuni jadi menderita seperti ini. Tolong suster, selamatkan Yuni. Saya mohon suster, tolong.
1: Iya Pak, kami akan lakukan semampu kami untuk sembuhkan pasien. Bapak silakan menunggu di depan IGD ya. Maaf Pak, maskernya tolong dipakai dengan benar ya.
0: Oh, iya suster, maaf suster.
1: Pak Bram, tolong bangun Pak Bram. Pak Bram, bangun Pak Bram. Pak Bram.
0: Iya suster. Bagaimana dengan Yuni sekarang suster? Sudah satu malam saya di sini tapi kenapa saya belum bisa ketemu dengan Yuni suster? Ada apa sebenarnya sus?
1: Alhamdulillah, pasien Yuni baru saja melewati masa kritisnya. Tapi
0: saya mau ketemu Yuni suster.
1: Tunggu Pak Bram. Sebaiknya Pak Bram di sini saja.
0: Ah, suster nih. Macam teratau saja kalau saya nih khawatir dengan Yuni keadaan. Saya mau ketemu Yuni sekarang, suster. Sudah satu malam saya hanya duduk sampai tertidur di depan IGD ini, sus. Tolong, suster.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar. Dengar dulu ya penjelasan saya.
0: Saya tidak mau dengar apa-apa lagi, suster. Yuni ada di ruangan mana? Suster, kenapa Yuni tidak ada di ruangan IGD ini, suster?
1: Itu yang coba saya jelaskan kepada Pak Bram. Pak Bram akan tahu kondisi pasien yang sebenarnya setelah membaca hasil lab ini.
0: Apa ini, suster? Apa? Tidak. Ini pasti salah. Yuni tidak mungkin terinfeksi virus Omikron.
1: Sabar, Pak Bram. Sabar.
0: Bagaimana saya bisa sabar, suster? Apa yang akan saya sampaikan untuk orang tua Yuni?
1: Sebaiknya Pak Bram juga melakukan pemeriksaan ya, untuk pastikan ada atau tidaknya virus di dalam tubuh Pak Bram.
0: Tapi suster belum kasih tahu Yuni dipindahkan ke ruangan mana.
1: Pasien Yuni sudah dipindahkan ke ruang isolasi di Gang Mambruk nomor 3.
0: Suster, tolong. Saya ingin lihat Yuni sebentar saja. Setelah saya lakukan pemeriksaan, suster.
1: Baik, Pak Bram. Baik. Tapi sebaiknya setelah melihat hasil labnya ya.
0: Aduh, kenapa harus begini? Yuni, saya minta maaf. Saya yang salah, Yuni.
1: Mari, Pak Bram ikut saya. Pak Bram, hasil labnya masih harus ditunggu lagi ya.
0: Begitu saya bisa ketemu Yuni sekarang kah, suster?
1: Iya, tapi Pak Bram harus menggunakan APD dan hanya bisa melihat pasien dari luar ruangan. Pak Bram, mari saya tunjukkan ruangannya.
0: Iya, suster.

0: Yun, saya minta maaf. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk tolong kau, Yun. Saya yang salah. Yun.
1: Pak Bram, Pak Bram.
0: Iya, Sus.
1: Ini hasil labnya. Silakan dibaca ya.
0: Apa hasilnya, Sus? Saya juga positif, kah, Suster?
1: Pak Bram, coba untuk kuat apapun hasilnya ya.
0: Ya Tuhan, jadi saya penyebabnya sampai Yuni sekarat di ruang isolasi. Ternyata saya juga positif COVID, Suster. Bagaimana nih?
1: Itu berarti Pak Bram harus lakukan karantina di ruang isolasi.
0: Maafkan saya, Yun. Andai saja saya patuhi prokes sejak dari luar kota, ini tidak akan pernah terjadi. Karena saya yang abai, akhirnya Yuni, perempuan yang sangat saya cintai, harus terbaring di ruangan isolasi. Tuhan, andai saja saya masih diberi waktu sekali lagi, saya akan belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab untuk nikmat hidup yang saya miliki. Tuhan, tolong selamatkan Yuni, Suster, dokter, tolong, tolong selamatkan Yuni.
2: Demikian drama radio berjudul Saya Abai, diperankan oleh Rida sebagai Suster Niar, Maria Numberi sebagai Yuni, dan Simon Kayai sebagai Bram. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih. Baru saja kita ikuti bersama ya jalannya drama radio yang berjudul Saya Abai, yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada, selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI.
2: Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan kegiatan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Rapres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Srengseng 15 ini.
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru DSD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
12: Apanya?
11: Bapak aja dari MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan.
11: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah.
11: Kayak apa nih, pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanya turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
13: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini, kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
14: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
15: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
15: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Ada yang mau sampaikan terus gimana terus? Ya alhamdulillah sudah P21 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
17: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
18: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
17: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
19: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
16: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Maksudnya ini diungkap? Nanti di persidangan.
17: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
21: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
22: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
20: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
23: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
24: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
23: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
25: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
0: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Indonesia menyapa malam kali ini kita awali dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengungkapkan Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara tersebut. Usai pertemuan Komisi Bersama Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-6 Indonesia-Vietnam, Sugiono mengatakan itikad baik tersebut telah disampaikan saat pertemuan informal Menteri Luar Negeri se-ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Thailand pada Minggu 12 Juli lalu. Lalu seberapa besar posisi ASEAN dalam mewujudkan rekonsiliasi di negara Myanmar? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Pak Teuku Rejasyah.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Teguh, selamat malam.
8: Selamat malam Pro 3, salam dari Bandung Lautan Api, siap.
6: Ya, Pak Teguh, kalau kita lihat ya konflik di Myanmar dan juga peran ASEAN, apakah prinsip non-intervensi ASEAN ini masih relevan dalam menghadapi konflik internal yang telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan seperti di Myanmar ini?
8: Terima kasih. Ini memang salah satu kekuatan ASEAN, yakni non-intervention ya.
6: Yeah.
8: Jadi kita menghargai kedaulatan, jadi istilahnya itu territorial integrity dan sovereignty dari negara sesama negara anggota. Hmm. Ini yang membuat kita ini saling menghargai. Hmm. Karena kita menolak ikut campur dan juga mengganggu-ganggu atau dalam negara. Ini yeah. membuat ASEAN kuat. Hmm. Tapi dalam hal kondisi krisis seperti ini, itu kan ada diplomasi di belakang layar, di mana seringkali dalam pertemuan-pertemuan tertutup itu kita menyampaikan aspirasi, dan untuk itu kan tidak disampaikan kepada publik, karena kalau disampaikan kepada publik itu akan mempermalukan pemerintahan Myanmar sendiri.
6: Ya.
8: Karena kita sama-sama mengakui kok, pada saat kita menandatangani ASEAN Charter, kita itu sadar bahwa ada negara-negara anggota yang menolak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama. Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Masih dari kawasan Jalan Batimura di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Selamat malam untuk Anda yang baru saja menyatukan siaran bersama kami ya. Salam sehat, salam kekompakan via udara, dan terima kasih untuk semua pendengar di mana saja berada. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Beberapa tempang hiburan akan saya hadirkan menemani kebersamaan kita di Lintas Sore Malam Pro 1 RRI Serui. Dan selanjutnya kami akan mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara setelah beberapa deretan hiburan yang akan mewarnai suasana malam Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

mendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada. Selanjutnya kami akan menemani Anda dan mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Salam sehat, salam jumpa kembali ya di sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Hiburan malam untuk Anda pendengar setiap program 1 RRI Serui.

0: Pendengar setiap program satu RRI Seru, seperti biasanya ya, Anda langsung saja melalui via telepon di 0983329 kali dan juga melalui chat WhatsApp di 0821-9091-6761. Sebelumnya kami menyapa dulu seluruh pendengar setiap program satu RRI Seru dari ujung Endei sampai Mionsnum, dari Pulau Miosindi sampai pesisir pantai Yobi, juga dari Kepulauan Ambai sampai Pegunungan Muman. Selamat malam untuk semuanya. Tak hanya itu, kami juga menyeberang dengan sapaan hangat kepada seluruh pendengar setiap program satu RRI Seru yang mendiami dataran negeri sejuta bakau, Kabupaten Waropen. Oramo untuk seluruh penghuni Kalibaru, Kamarsano, Kirihiwalai, Pulau Nau. Salam sehat untuk semua di sana. Tak lupa juga selamat malam, salam hangat dan salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ya, karena atas rahmat dan karunia-Nya malam ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh keakraban, kebersamaan dan kegembiraan. Pendengar yang kami banggakan, salam sehat untuk Anda, selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda bersama orang-orang terkasih. Juga untuk Anda yang tentu masih terus menjalankan aktivitas dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat malam, salam kekompakan dan semangat selalu ya untuk Anda. Walaupun memang malam semakin larut, tapi tidak mematahkan semangat Anda dan menurunkan motivasi Anda dalam aktivitas-aktivitas yang Anda jalani. Saudara pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui, juga pendengar setiap program satu RRI Serui yang mendiami negeri sejuta bakau, Kabupaten Waropen, salam sehat untuk Anda. Dan tentunya malam ini adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan untuk Anda pendengar setiap program satu RRI Serui. Saya nantikan ya atensi-atensi Anda di 0983329 kali selepas satu tembang yang akan saya layangkan di ruang dengar Anda, menghibur suasana malam Anda.
1: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, pendengar setiap program Mas 1 RRSRI dari kawasan Jalan Patimura masih menemani Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara, dan sudah terdengar jaringan penelpon pertama di ujung telepon Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Benar sekali Om Jerry. Halo.
1: Saya dengar-dengar sebang. Iya, sehat kah? Come on.
0: Iya.
1: Wah, sehat. Dengar-dengar kemarin ke Nabire, mungkin Nabire lagi ada acara di Nabire kan?
0: Ada acara keluarga.
1: Adat nih, waduh, kok sebicara adat ini pasti rame ini. Bisa berminggu-minggu. Tidak apa-apa, itu bagian daripada peninggalan apa leluhur yang harus kita lestarikan. Jadi senang kalau dengar bicara ada acara itu. Mm-hmm. Karena saya ikuti acara adat itu tahun berapa ya? Kalau tidak 69, tahun 70 itu. Waktu saya ada pulang ke Numpo itu dong bikin adat dan kami. Sampai sekarang orang-orang yang bikin adat semua sudah tidak ada, termasuk orang kedua orang tua saya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya sepakat itu harus ada. Dan memang keluarga semua sudah menyampaikan tuh kita, teman saya lama merantau di luar di Jogja, jadi pulang cuman lewat-lewat saja begitu. Iya, kata mohon salam saja buat maafin dan teman-teman semua yang ada di Seru yang selalu di Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Bunga Eksan ada di Nabire, terus Pak Putra Putri Kamoro di Timika.
0: Mm-hmm.
1: Dan keluarga besar yang ada di Biak sana, ya di Biak,
0: baik
1: ya, di Kepulauan Padaidoka, Biak Timur, Biak Selatan, Utara, Barat, termasuk di Supiori, Utara, Timur, Selatan, termasuk saya punya kampung Numpur. Ya, saya dek-dek kemarin tidak tahu, pada saya perempuan kan ada di situ di RRI Seru ya, namanya Kristen Padua itu.
0: Benar-benar.
1: Ya, saya cerita-cerita, padahal saya telepon ke Manukwari buat dong pesta sebahasa. Ya, begitulah. Orang tuanya tidak ceritakan buat mereka-mereka. Jadi
0: benar.
1: Saya pelan-pelan, baru saya ceritahu pelan-pelan.
0: Tidak
1: apa-apa. Salam buat orang semua yang ada di Seru.
0: Iya.
1: Ya. Teman-teman yang ada di Pro 1, Pro 2, ada di Terui, dari keluarga kami yang ada di Yogyakarta.
0: Iya.
1: Semua. Ya, gitulah, karena kita sudah memilih untuk tinggal di sana karena ya sudah keluarga, anak-anak, cucu, mantu dan semua jadi.
0: Benar.
1: Rindu juga buat mau pulang, tapi nanti tahun cari waktu dulu buat.
0: Baik sekali. Nah,
1: saya pikir itu saja dari saya. Saya ingin mendengar satu lagu lama dari Black Brothers. Ya, layu di ujung senja.
0: Layu di ujung senja.
1: Oh ya, salam badong semua yang ada di Serui, di Apen, yang ada di Waropen semua. Terus yang ada di apa? Seribu Ombak, kah? Mana itu di Sarmi kah?
0: Iya, Kota Sarmi.
1: Ah, siapa dia punya nama itu saya lupa banget itu.
0: Venti kalau tidak salah.
1: Yes, pokoknya itu sudah yang selalu. Dulu siapa menyapa dengan kami beberapa tahun yang lalu.
0: Benar.
1: Saya ke Serui itu cuma jalan, tapi saya lupa mampir di apa di studio situ. Pernah pergi di Pantai Pertamina situ, duduk-duduk rendam-rendam kaki di situ, tapi ya. Ya, nanti ada pasti ada waktu untuk kami.
0: Baik.
1: Saya pikir itu sementara dari saya. Siap. Buat Kakak Mon. Salam buat keluarga di rumah, orang tua, semua.
0: Baik sekali.
1: Oh ya, salam buat saya punya sobat satu, untuk Pak Guru Mercy Maela dan keluarga ada di kompleks SMA sana.
0: Iya.
1: Terus Om Ateng juga, semua keluarga Simaela yang ada di Serui. Salam hormat buat dong semua.
0: Baik sekali.
1: Terima kasih Kakak Mon, satu lagu lama dari
0: Black Brothers.
1: Black Brothers, lagi di Senja, ditunggu ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau di luar tapi tong senang dia untuk lagu-lagu tanah jadi.
0: Benar sekali.
1: Ah, makasih Kak Mon.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Om Jerry dari Kota Budek, Yogyakarta, yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 3 kali. Salam sehat untuk Om Jerry bersama keluarga yang mendiami Kota Budek, Jakarta. Yogyakarta ya. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seri 1 Atensi dari Kota Budek Yogyakarta melalui via telepon ada Om Jerry ya. Salam sehat untuk Om Jerry dan keluarga di sana. Salam kekompakan selalu dalam naungan sang semesta. Dan juga Om Jerry sudah duluan menyapa seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui dari Yapen Waropen Biak hingga Sarmi Jayapura dan pendengar setia bahkan seluruh fans kontak via udara di mana saja berada. Pendengar dan seluruh warga masyarakat di mana saja berada. Dua tembang berikut akan saya hadirkan dulu ya di ruang dengar Anda menemani kebersamaan kita sesuai dengan requestan dari Kota Budek Yogyakarta ada Om Jerry ya dengan punyanya Black Brothers yang berjudul Layu di Ujung Senja. Selepas itu satu tembang dari Nafisah cover Wisbaker punyanya lagu Wisbaker yang berjudul Hilang akan di cover oleh Nafisah yang mewarnai ruang dengar saudara malam ini. Selamat malam dan salam sehat, salam kekompakan via udara. Semoga saja dengan hadirnya dua tembang di ruang dengar Anda dapat menghibur sekaligus menemani kebersamaan Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam.

0: Ya, pendengar setia program A1 RRI Seru, terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran Pro 1 melalui frekuensi dan secara streaming di RRI Digital. Saudara, baru saja kita ikuti bersama dua tembang yang baru saja berlalu ya di ruang dengar Anda, yang mana penyanyi legendaris Black Brothers dengan judulan lagu Layu di Ujung Senja, yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Suri Malam Pro 1 RRI Serui, disertai satu tembang dari Wis Bakar yang judulnya Hilang, di cover oleh Nafisa Audio. Saudara pendengar, itulah satu tembang dari Bung Jerry ya, Om Jerry di Kota Budek, Yogyakarta, yang merequest untuk seluruh pendengar setiap program A1 RRI Serui, dan juga melepas rasa rindu dengan keinginan yang mendalam oleh penyanyi-penyanyi legendaris Black Brothers di kala itu. Selanjutnya saya masih nantikan ya atensi-atensi Anda di via telepon 0983 kali dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Selamat malam, dan sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon, namun sayang sekali terputus ya. Anda bisa mencoba kembali di 0983 kali. Saya nantikan atensi Anda juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya, di 0821 9091 6761. Dan sudah terdengar dengan penelpon di ujung telepon Ruang Rindu Kontak via Udara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Aide.
0: Baik sekali, selamat malam, Maven. Apa kabar nih?
1: Puji Tuhan baik, Aide sendiri.
0: Puji Tuhan baik juga.
1: Aide, Maven pakai jalur.
0: Silakan.
1: Maven mau siapa yang punya yapan, ada Mita. Sudah sehat kan, Mita? Ada Putri Lembata, ada Wawi di Mandala. Durian sampai suhu habis belum kasih lagi. Yang punya Jayapura juga Pornombai, selamat malam saja. Yang punya Kota Ombak Sarmi ada Esti, gitu. Terus Paman Roni di Konti, Kodam sana. Inentolak itu hujan-hujan panjang sampai jatuh waktu tobat. Pasro di Biak, selamat malam Pasro, tak ada suara kah. Yang punya Kota Jeruk juga selamat malam. Yang punya Sorong juga selamat malam. Aide, maafin request lagu. Maafin request lagunya Maria Mbelina.
0: Maria Mbelina, judulnya?
1: Nanti Aide lihat ya.
0: Oh, salah satunya ya?
1: Salah satunya, iya.
0: Baik sekali.
1: Maafin kembalikan jalur.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Maven dari seputaran Kamhar yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983 3293 kali. Di belakang Maven saya masih nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Seperti biasanya melalui via telepon di 0983 3293 kali, dan juga chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Dan sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon Ruang Rindu Kontak via Udara. Halo, selamat malam.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Luar biasa. Baik sekali Tanggamus Lampung, Bung Leman, apa kabar nih?
2: Nasrun ini, Bang.
0: Oh, Bang Nasrun. Bang Nasrun ya?
2: Iya, sudah setengah di Palu.
0: Kota Palu. Suaranya mirip-mirip Bung Leman ini.
2: Iya, Mbak, begitu.
0: Baik, apa kabar nih Bung Leman?
2: Ya, Nasrun, Bang, Nasrun.
0: Oh, sorry,

0: sorry.
1: Alhamdulillah kabar baik, Bang. Sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Gimana situasi di Kota Palu malam ini nih?
1: Iya, alhamdulillah masih cerah, ceria juga secara hati, kalau hatinya menyiar.
0: Luar biasa ya.
1: Oke deh.
0: Silakan.
1: Lagunya Ustaliku Mahua.
0: Ustaliku Mahua ya. Gimana?
1: Mungkinkah terjadi? Iya. yang pertama-tama Bang Lenjar saya bertugas selalu ya bersama aku. Apa yang tadi ya bersama kepala pengusrat Adinda juga, adik Bu Maya juga dah, ada Mbak Piola, ada Mita, ada Epi, ada saya Bang Lema, ada Bung X. Alah, tambah tukul kecil ya, dia selamat malam, Kompas lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik sekali, selamat malam kembali untuk Bung Nasrun di Kota Palu, Sulawesi Tengah ya, yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329999. Dan mendengar satu atensi melalui chat WhatsApp, namun sudah terdengar nih sebelumnya, saya sapa dulu melalui via telepon di ujung telepon lo. Ruang Rindu kontak via udara, halo selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu dari Jayapura menyapa dengan Mama Fani.
0: Dengan Mama Fani dari kota Jayapura, apa kabar nih Mama Fani?
2: Kabar baik.
0: Gimana, lagi. Gimana situasi malam ini di kota Jayapura ini?
2: Potensinya di Danau Sentani ini ada rintik-rintik hujan sedikit.
0: Luar biasa, baik sekali.
2: Iya.
0: Silakan Mama Fani.
2: Mama Fani boleh request lagu.
0: Boleh, lagu apa ya?
2: Lagunya Mutiara Papua dari New Trio Ambisi. New Ambisi.
0: Mutiara Papua New Ambisi ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya. Iya buat abang yang bertugas, selamat malam, selamat bertugas saja sampai selesai. Dan juga buat abang Nasrin yang tadi baru lewat, juga buat Martin. Maafin di Kampung Harapan.
0: Maafin di Kamhar. Ah.
2: Iya, salam kenal saja dari Mama Fani. Mama Fani sudah dua kali keserui.
0: Luar biasa, terima kasih partisipasinya nih Mama Fani.
2: Pertama tinggal di Kainui, keduanya di Tarao. Nanti ada rencana mau jalan-jalan lagi keserui.
0: Baik.
2: Iya. Jadi buat semua sudah salam kenal saja lewat udara. Terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Mama Fani Foy ya. Untuk Mama Fani di Port Mumbai, Kota Jayapura, tepatnya di areal Sentani, yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali. Dan pendengar satu atensi melalui chat WhatsApp Pro 1 dengan ucapannya, selamat malam Ruang Rindu dan Kakak Mon, jumpa lagi dari Supiori dengan Pasro. Lewat via udara saya ingin menyapa buat semua pendengar Pro 1 Serui yang malam ini lagi monitor, baik yang di kota Acis dan negeri Bakau, dari ujung pukul ujung tanpa terkecuali. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian semua, serta Tuhan Yesus memberkati. Kakak Mon izin request lagu Tiada Lagi, ya Tiada Lagi dari Mayang Sari. Lagu spesial buat Maven dan pendengar Ruang Rindu yang malam ini lagi monitor. Maven, terima kasih sudah menyapa dan Tuhan Yesus memberkati. Dari Supiori ada Bung Pasro. Ya pendengar setiap program satu RRI Serui ke 3, atensi sudah terdengar di ruang dengar Anda ya. Yang mana dari seputaran Sulawesi Tengah, Kota Palu ada Bung Nasrun, juga ada Mama Fani ya dari Port Mumbai, Jayapura, areal Sentani. Dan juga ada Bung Pasro dari Kabupaten Tetangga Supiori. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat selalu, salam kekompakan via udara ya. Dan tentunya malam ini semua aktivitas Anda kami harapkan berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Selamat menikmati suasana malam ini bersama orang-orang terkasih ya. Semoga saja malam ini membawa sebuah kebahagiaan dan keanugerahan tersendiri untuk Anda dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Saudara sudah terdengar dengan penelpon berikutnya, namun terputus lagi. Anda bisa mencoba kembali di via telepon 0983329 3 kali. Saya masih nantikan nih atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 32 999, juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, maafin comeback. Silakan.
1: Cuma mau minta satu lagu lagi, Surat Putih.
0: Oh, Surat Putih, baik.
1: Lagu ini buat yang punya Kota Ombak Sarmi, terus yang punya Yapan, ada Mita.
0: Baik.
1: Ada Wawin dan Lembata.
0: Tidak
1: lupa juga buat si Gadis Kela. Iya. Yang lagi monit.
0: Ada sapaan.
1: Ini mungkin kebalikan jalur.
0: Maafin, ada sapaan tadi, ada ucapan dari Jayapura lewat Mama Fani.
1: Aduh, terima kasih Mama Fani. Salam kenal juga dari Maafin. Itu kalau tidak salah itu lama, teman lama kalau tidak salah. Mama Fani sudah pernah gabung itu. Oke, baik, selamat malam saja buat Mama Fani. Kalau bisa kembali gabung lagi sudah.
0: Baik.
1: Aide Maafin kembalikan jalur.
0: Oke. Terima kasih untuk Maafin ya, yang sudah comeback melalui via telepon di 0983329 kali. Di belakang Maafin sudah terdengar dengan penelpon berikutnya, ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan
2: rindu. Dengan Bunda Ima.
0: Bunda Ima di NTT ya?
2: Iya.
0: Baik.
2: Ini dengan
0: Gimana? Iya, benar sekali.
2: Iya, selamat jumpa kembali.
0: Baik.
2: Bung Simon, kita request sendiri atau lagu sudah disiapkan?
0: Request sendiri.
2: Oke, kalau begitu yang judulnya Angin Malam.
0: Angin Malam.
2: Oh, angin malam bawa daku ke RRI Serui.
0: Begitu jauhnya dari NTT ke Negeri Cendrawasih.
2: Oke, salam-salam ya. Sambil ya, cari, pasti ada lagunya.
0: Baik.
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Simon bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Dan teman-teman RRI Serui dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Tuhan memberkati. Terus ada saudara yang ada di Serui semuanya ya. Dari Bapak Runa, Freddy Runa di Sorong. Selamat malam semua, salam sehat. Ada Ade Diren di Serui juga.
0: Baik.
2: Ada Bang Kevin di Jayapura. Ada Kamingus juga di Jayapura. Dan semua teman-teman, lebih spesial teman-teman yang ada di Serui, yang baik, pendengar setia.
0: Iya.
2: Selamat malam, salam sehat, dan Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bung Simon, terima kasih, selamat malam.
0: Baik sekali, selamat malam kembali untuk Bunda Ima. Jauh-jauh dari NTT ini sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali. Pendengar, saya jedakan dulu ya atensi Anda, dan dua tembang berikut yang sudah saya siapkan menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Sesuai dengan atensi-atensi yang baru saja berlalu di ruang dengar Anda, Maafin dengan punyanya Meriam Belina dengan judulan Di Ujung Malam. Juga disertai satu tembang manis dari Uta Likumahua yang berjudul Mungkinkah Terjadi. Lagu ini dispesialkan jauh-jauh dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Ada Bung Nasrun di sana ya. Spesial untuk seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui, tak terkecuali. Salam sehat untuk semua, salam kekompakan. Semoga saja dengan harapan dua tembang yang akan hadir mewarnai ruang dengar Anda di malam ini menjadi hiburan untuk Anda sekaligus mengiringi suasana malam Anda. Selamat malam, dan dari kawasan Jalan Patimura, saya Simon Kayai akan kembali selepas dua tembang berikut ini.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Bang Nasrun, juga ada Mama Fani, Bunda Ima, Pamron, Bung X, dan juga Akom. Ada Bung Pasro juga di Supioris. Terima kasih banyak atas atensi-atensi Anda. Terbaik malam ini untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Salam sehat, salam kekompakan. Semoga saja malam ini membawa suatu kebahagiaan dan kecerdasan dalam dinginnya angin malam. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Seru yang telah meluangkan waktu untuk menemani perjalanan siaran malam ini. Semoga setiap lagu dan sapaan yang kami hadirkan dapat menjadi teman yang menghangatkan suasana serta menambah semangat dalam menjalani hari ini. Bagi Anda yang masih beraktivitas, semoga segala pekerjaan diberikan kelancaran. Bagi Anda yang beristirahat, semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan mimpi-mimpi indah yang menjadi awal harapan baru di esok hari. Mari kita terus menjaga kebersamaan, saling menghargai, dan menerbarkan kebaikan dimanapun kita berada. Saya Simon Kayai, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Ruang Rindu Kontak via Udara. Tetap bersama RRI Serui, program 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang selalu setia menemani ruang dengar Anda melalui frekuensi 96,4 MHz dan secara streaming di RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa pada acara Ruang Rindu Kontak via Udara berikutnya. RRI Serui selalu hadir untuk Anda. Salam hangat, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mindo pandia go baitare katulangu puti womindo pandia go koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kurang minuman energi tadi. Gak minum tadi pas break. Gak dibilangin minum.
1: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
0: Iya, dia minum jamu apa. Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
1: Karena kalah?
0: Karena
1: capek.
0: Karena minum. Karena capek, bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih, juga melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
2: Ya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan, dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
0: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis. Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Kounde. Sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini. Persiapan yang diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea nampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurea. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola kini. Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri. Kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, mengelola tiga di setengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea di kotak penalti, kirimkan umpan berbahaya, oh berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol, ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagaimana Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bercuma juga dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah beradalah offside. Bagaimana Hakim Garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Perancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Perancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, hasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini, lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Perancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif dari Bakorla, namun masih melambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis tentu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggirim bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan oleh Baena, kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi, bagaimana juga mengenai pemain dari Perancis. Ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena, di menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan, ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah dengan kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola, Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena, lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Perancis di area kotak penalti. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh dua pemain Perancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Perancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Perancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Maignan kini menguasai bola. Sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Koundé di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol. Kukurea kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Perancis. Ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Perancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis. Lacroix tadi sodorkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi, mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2. Namun nampaknya posisi Perancis, pemain Perancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Perancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi. Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Perancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini. Hingga menit ke 40, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana, mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi. Bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Perancis di menit ke 40. Silakan Butomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang, Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri, bekerja sama dengan Kukurea, kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Perancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Perancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis, geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana, masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Perancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melempar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan, bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Perancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap. Sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya, ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Perancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan pertahanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, bergeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia.

kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lebaran ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, mencoba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini pemain nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti, Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz, geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise, ke belakang lagi dia pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada menor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol, berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Koundé, di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis, kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah, Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor

sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil membentur kali ini. Satu pemain Spanyol, umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Konde geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerjasama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tembakan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12 nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa yeah, kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapih begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau justru Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga yeah, tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya. Meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal, rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
1: Tuh, bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Ya udah. Udah tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Karena penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan untuk main aman ganti ya, Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya berarti Dembele.
1: Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Iya.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang yang tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan iya, kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak Bung Henry.
1: Terima kasih.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami sebagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Dana Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, jaringan berita nasional.
1: Ya, pendengar pertandingan di manapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung kali di Bung Indra Firgiantara untuk melaporkan jalannya pandangan mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
2: Ya. Terima kasih. Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan dengan dimanapun Anda berada, babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis, bola dikuasai oleh Kuat tadi, dikirimkan lagi bola kepada Manukano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Kuat lagi, kembali lagi coba memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Mike Maignan, kirimkan saja kepada Lacroix. Masih Lacroix, dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Ada Lacroix kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol, Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi. Mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Koundé, sodorkan saja langsung. Adalah Lacroix, kirimkan kepada Manukano, pendek saja dia kepada Tchouaméni, masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Prancis. Ada Maignan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Koundé, mencoba menggiring. Jules Koundé mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang, kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Marc Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz perebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manukano, kirimkan ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, coba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini, Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya. Sodorkan saja kepada Pedro Porro. Angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya. Ada Lamine Yamal di arah kotak penalti. Yamal! Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal. Namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, mencoba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat ke, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Konde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibandingkan Jules Konde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan kepada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Wow, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon dekat lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kembali Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manukano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, kemundur lagi ke belakang ada Manukano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali potong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang. pada Upamecano melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi mana Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla di kotak penalti, masih Bakorla. Oh sayang sekali, penguasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo bagaimana Kubarsi. Masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri. Tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo melebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibanding oleh Jules Koundé. Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Perancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirim kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
3: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
1: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Perancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Perancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai oleh Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi sama Nyama dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
3: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
1: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
4: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Bagaimana Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri, pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis, ada Alex Baena bekerjasama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah, kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerja sama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele. Kali ini di dalam kotak penalti ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola, sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana. Masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya. Kali ini Lucas Digne coba untuk membangun serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe saat menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri penyerangan dari Spanyol, kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella. Di belakang dia ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, coba untuk mengirimkan umpan. Laporte terjatuh tadi, bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Konde, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Konde tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bu Henry.
3: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone yang menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sementara membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya. Dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal. Dan itu offside-nya setipis tisu itu, bukan?
4: Setipis kesabaran saya.
3: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne. Tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin. Sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar. Karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya, tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
4: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya, atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini, Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
3: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1 lawan 1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya.
4: Olise ya.
3: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
4: Oke, baik. Dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana, di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola. Belakang dia balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, pencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama. Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Perancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bergeser dia kepada Jules Kounde, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Perancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana adalah Croix di sana, bergeser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum merubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan, Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini 2 pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, 2 pemain ini termasuk super sub ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
5: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut oleh Prancis.
6: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Koda Kukurea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Kounde ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon, sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan mencoba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Serki, mundur ke belakang ke sisi kanan, kini Jules Kounde Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat. Maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana. Berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan dekat ke lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jus Konde. Kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi, terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam, berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marc Cucurella kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh ke depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil dikenal oleh Ryan Serki, kirim kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koné, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang bagaimana pergerakan Theo Hernandez, mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Pergantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga tampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena harus digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, mencoba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi.

Korea. Oh, mencoba mencari pemainnya. Pemain Spanyol berhasil dikuasai. Ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Belalakwa. Alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan. Sodorkan lagi mundur kembali kepada Rakwa. Pemain-pemain Perancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki di sana. Mencoba menggiring bola ke tengah dia. Mencari Manu Cano, ada Tchouaméni. Alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi. Kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele. Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas. Bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maignan keluar dari sarang yang jauh mencoba menjemput bola Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini. Kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon. Mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini. Nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi. Jatuh di daya pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis itu. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams. Dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Cherki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol. Kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal. Terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya. Memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang sebelah kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya Lamine Yamal dari Spanyol kini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis berbahaya. Lamine Yamal utak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling. Bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga menganggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi
Prancis sudah dilakukan

0: Kan ya ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Begini Jules Kounde menguasai bola, Ryan Serki, Jules Kounde mencoba membantu serangan atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar, dia kirimkan lagi pada Jules Kounde, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemainnya umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola sektor sebelah, ada Dembele kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano berputar, dia mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti. Namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerjasama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerjasama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Kounde di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe maksudnya di sana. Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol mencoba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri, terjatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri, ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada Menor punggung 6 sana, Merino, coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis tempat ke dalam sudah dilakukan. Pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan kali ini. Ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung. Umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya di belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Main-main dari Spanyol di sana. Bali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini main-main Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Paya langsung di ke tengah Lamine Yamal. Masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan. Di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah coba menerima kenyataan bahwa final pesta bola dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan mutlak untuk Spanyul dengan skor 2. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya. Harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2002 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan oleh Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah, dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya. Tapi ayam yang kehilangan

0: Sayapnya,
1: sayapnya tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
0: Ya bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar yeah. tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
0: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
0: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu assist ya pada laga ini.
1: Iya.
0: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya ternyata.
0: Ya offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
1: Yeah.
0: 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa kali itu di tahun 2008.
1: Yeah.
0: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah itu menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas bahkan.
1: Ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya ini
1: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa betul, bermain gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian yeah. Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Kubarsi, kita
1: Yamal juga. Nah, Yamal bisa juga. Bicara soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal, tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat iya. itu, saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di
1: okay.
0: Bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
0: Betul. Dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
1: Yeah.
0: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana tadi bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams.
0: Iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
1: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
0: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak, nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sudah menang 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi, yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari de la Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa begitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis de la Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar,
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Iya, itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, semua ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda begitu.
1: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kansnya? Ketemu siapa?
0: Pasti berharapnya Inggris.
1: Tapi ya secara analisis lah, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Ya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
1: ya,
0: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
1: juara,
0: sebagai juara
1: tahun Piala Dunia kemarin.
0: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
0: betul,
1: sampai kartu merah David Beckham.
0: Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, bagaimana 2 gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: bikin
0: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak 2 gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis McAllister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul, betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Ya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
1: Apalagi
0: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin gak ya?
0: Amin dong, amin.
1: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
0: Mantap.
1: Bung Henry, selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di kesempatan pagi ini, edisi siar 15 Juli 2026. Kebersamaan kita, dan tentunya kami baru saja mengikuti siaran live streaming ya, Pesta Bola Dunia, di mana di laga semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol yang berakhir dengan kemenangan timnas Spanyol dengan skor 2-0. Dan pendengar, kembali bersama di kawasan Jalan Patimura bersama saya Maria Antonet. Kita jalan kebersamaan pagi ini di Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda pendengar. Dan tentunya kami hadirkan kembali Warta Berita edisi 15 Juli 2026.

0: kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui menyampaikan warta berita lintas Serui pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026 diantaranya SMP Negeri 1 Serui melaksanakan MPLS bagi siswa dengan materi tentang HIV/AIDS dan narkoba. Harga cabai rawit di Pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan harga. Dua berita ini akan kami rangkai dengan berita penting lainnya. Bersama saya, Mari Rumekewi, inilah warta berita lintas Serui pagi ini selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. SMP Negeri 1 Serui melaksanakan MPLS bagi siswa dengan materi tentang HIV/AIDS dan narkoba. Selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari.
2: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut, sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
1: Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Serui maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu. Mengenai kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, tapi juga berikan pihak kepolisian maupun dari Puskesmas Warari untuk ikut juga memberikan materi. Jadi materi pengenalan lingkungan sekolah ini meliputi pengenalan profil sekolah SMP Negeri 1 Serui yang meliputi visi, misi sekolah, kemudian kurikulum yang berlaku di sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, termasuk juga informasi tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ditambah dengan gerakan 5S yang meliputi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui.
2: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV/AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV/AIDS maupun narkoba.
1: Pihak kepolisian yang mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas seperti itu. Kemudian materi yang lain juga adalah terkait dengan kegiatan MPLS ramah. Itu ada juga materi yang kami berikan berupa pencegahan tindakan bullying atau kekerasan di sekolah, termasuk juga etika dalam penggunaan media sosial. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Warari, ini akan memberikan materi terkait dengan HIV/AIDS, penyakit menular, mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi maupun juga tentang penyakit malaria.
2: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV/AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
0: Harga cabai rawit mengalami kenaikan di pasar Aroro Irorons, Serui, dilaporkan bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Tapi ini sudah tidak mahal lagi.
4: Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
3: Tergantung aja, tapi ini sudah tidak mahal lagi. Kalau tomat ini yang kurang ini.
5: Tomat?
3: Lagi pengambilan di luar itu 40. Nah, kalau saya dari 40. Tergantung mana yang murah. Tergantung kalau waktu mahal ya itu mereka jual 90, 100. Berarti kalau 90 100, kalau mereka jual 100, mereka jual 110 atau 119.
4: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
3: Sampai ini, sampai itu tadi itu bisa kasih warung lagi. Kalau bagaimana karena pembeli juga kurang, jadi mahal juga kan. Jual
5: 60.
4: Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Indi Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Tidak ada hari tanpa edukasi soal HIV/AIDS warnai kegiatan MPLS siswa baru. Laporan Salo Ayomi.
1: Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026, salah satu materi yang disampaikan pada kegiatan MPLS adalah sosialisasi tentang HIV/AIDS yang disampaikan Dinas Kesehatan melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dengan melibatkan komunitas yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS di Yapen. Materi tentang HIV/AIDS ini dipandang penting disampaikan kepada siswa baru yang merupakan generasi muda yang rentang terhadap HIV/AIDS. Apalagi HIV/AIDS menjadi ancaman bagi generasi muda, sehingga pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi kepada generasi muda tentang HIV/AIDS itu apa, cara penularannya, dan pencegahan yang dapat dilakukan. Perilaku yang menjadi pintu masuk HIV/AIDS ini penting sehingga generasi muda memiliki pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS agar mereka dapat menjaga diri sehingga terhindar dari HIV/AIDS. Edukasi tentang HIV/AIDS penting dilakukan terutama melalui kegiatan seperti MPLS sehingga siswa baru memiliki pengetahuan yang benar tentang penularan HIV/AIDS melalui apa saja, seperti penularan melalui penggunaan jarum suntik, perilaku seksual berganti-ganti pasangan. Melalui edukasi yang disampaikan diharapkan agar siswa baru dapat menghindari perilaku seperti penggunaan jarum suntik, seks bebas agar terhindar dari HIV/AIDS. Salo Ayomi melaporkan.

0: Kepala SDM Provinsi Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh warga jemaat atas dukungan dan kerjasamanya sehingga pembangunan gedung gereja bisa selesai dan dapat diresmikan. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Tengah, Fred James Borai SEMSI, yang juga sebagai donatur utama, peresmian dan pentabisan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Betel Borai Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026, mengatakan adalah hari puncak diresmikan dengan perjalanan yang cukup panjang dalam pembangunan membutuhkan waktu yang lama dari tahun 2023, 2024, 2025 hingga 2026 barulah selesai. Ia juga menyampaikan terima kasih atas campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, Sinode dan seluruh jemaat dan warga masyarakat sehingga gedung gereja ini bisa dapat diselesaikan, dikerjakan dan diresmikan untuk dapat dipakai beribadah. Tandas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah yang juga sebagai donatur peresmian gereja Betel Borai, Fred James Borai, mengatakan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Ketua Klasis Anggota DPRK, para hamba Tuhan, Majelis Jemaat dan warga masyarakat serta tamu undangan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan makan bersama. Hengki Wapai melaporkan.

Mendengar dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui pagi ini. Edisi 15 Juli 2026 bersama saya Marie Rumekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. 48 menit sudah di jam 6 pagi. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda dan juga bagi yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Dan juga yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital, selamat pagi. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru saja wake up ya, baru saja bergabung bersama di 96,4 MHz. Dan kembali menyapa, saya Maria Antoinette. Untuk Anda pendengar, kita jelang kebersamaan hingga nanti di jam 10 pagi. Dan pendengar, untuk menuju ke jelang bersama Pro 3 Jakarta di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat, rangkaian informasi untuk Anda kami hadirkan pagi ini. Dan pendengar, dari perkiraan cuaca untuk Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 15 Juli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Rabu 15 Juli 2026 dari perkirawan BMKG Mas Sayu, yang mana mengatakan pendengar, kita menuju pada Pulau Sumatera dari Tanjung Pinang, Berawan, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, berawan tebal. Untuk Medan dan Padang, hujan dengan intensitas ringan. Bandar Lampung, udara kabur. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, berawan tebal. Untuk Surabaya, udara kabur. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Denpasar berawan, Mataram berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, dari Palangkaraya berawan, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda berawan tebal. Untuk Tanjung Selor, hujan dengan intensitas sedang. Untuk Pulau Sulawesi, dari Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua, dari Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan juga Merauke, berawan tebal. Untuk Nabire dan Jayapura, hujan dengan intensitas ringan. Jayawijaya berkabut.

Mendengar dari kabar-kabar regional, kita menuju ke Nabire. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire memastikan pelaksanaan hari pertama tahun pelajaran 2026-2027 di sejumlah satuan pendidikan di Kota Nabire berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Randa Dina Peter MM,

Saya melakukan pemantauan langsung ke beberapa sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Pemantauan dilakukan di sejumlah sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah kejuruan. Dari hasil monitoring, sebagian besar peserta didik tampak antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari pertama. Meski demikian, Dinas Pendidikan masih menemukan sejumlah peserta didik yang belum dapat mengikuti pembelajaran karena masih berada di luar kota Nabire dan terkendala transportasi. Kondisi serupa juga dialami beberapa tenaga pendidik yang belum kembali bertugas akibat kendala transportasi, kondisi kesehatan maupun urusan keluarga. Menurut Dina, pihaknya berharap kondisi tersebut segera teratasi sehingga seluruh proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Selain memastikan kesiapan sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan.

Dan pendengar, dari kabar-kabar pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Makassar. Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Bupati Tabalong, Wakil Wali Kota Pagar Alam, serta Wakil Bupati Banyuasin di ruang rapat Wakil Wali Kota Makassar, Balai Kota Makassar, tepatnya Jumat 10 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antar daerah sekaligus berbagi pengalaman mengenai berbagai program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, investasi hingga pengembangan ekonomi kreatif. Dalam sambutannya, Alia Mustika Ilham menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan dan mengapresiasi kunjungan yang dilakukan sebagai bentuk penguatan silaturahmi dan kerjasama antar pemerintah daerah. Alia Mustika Ilham juga mengajak para tamu untuk menikmati berbagai potensi Kota Makassar, mulai dari destinasi wisata, kuliner, hingga produk-produk UMKM lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat. Kepemimpinan Alia Mustika Ilham menjadi inspirasi khususnya dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alia Mustika Ilham juga memperkenalkan Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi wadah pembinaan pelaku usaha, koperasi, startup, hingga wirausaha muda. Selain membahas pemberdayaan UMKM, pertemuan juga menyoroti strategi menarik investasi ke daerah ketika daerah sepakat bahwa sinergi yang saling berbagi praktik baik menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan tindak lanjut kerjasama yang dibahas dalam pertemuan. Ya, pendengar dari Makassar, berbagi strategi pengentasan kemiskinan dan penguatan UMKM.

0: Ya, dan pendengar kami cukupkan untuk Anda hiburan musik pagi ini. Dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Dan dilanjutkan juga dengan Warta Nusantara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajab Syah dari RRI Tarakan melaporkan.
2: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
3: Menciptakan keajaiban ya. Berani bicara di depan, karena ke panggung itu nggak gampang. Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
2: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
4: Pokoknya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada diambil oleh keluarganya untuk berjualan lagi kembali. Begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, aku makan apa nih? Aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
2: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana, Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
6: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
7: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya kami latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Per kemarin itu sudah di atas 95%.
8: 95%.
7: Sudah di atas 95%.
8: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
7: Ya sebenarnya itu aja.
9: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
7: Sudah, ini anak-anak langsung merasa ramai langsung.
5: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
10: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
5: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Arga Kusuma melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
11: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
12: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
13: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
12: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
14: Kalau begini macet kan? Harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
12: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
15: Ya beginilah, kalau kami ini tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lah gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari nggak ada.
12: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
16: Tadi sudah cross-check, jadi sampai yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya, jadi distribusinya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin masalah disampaikan tadi itu terjadi pemberhentian massal.
12: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriani Samampau mengatakan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
11: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
12: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih suplai dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari pool terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
16: Pemberhentian massal.
1: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
17: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi Perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi Perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
18: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
17: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi Perda.
19: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
18: menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
17: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun Badan Anggaran atau Banggar atas pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
18: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
17: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
19: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
20: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
21: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca. Karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak. Ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2040.
20: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
19: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
20: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung, kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan. Dari tanah Papua, untuk kedaulatan pangan Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Rabu 15 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, tema perbincangan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi-informasi terkini yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi berikut ini.
1: Warta Nusantara.
0: BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan launching layanan di ujung negeri atau Lanuri dalam rangka memperluas akses layanan yang mudah, inklusif dan berkualitas bagi peserta JKN termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan.
2: BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program layanan di ujung negeri atau Lanuri, sekaligus menutup kegiatan Quick Wins 100 hari kerja direksi dengan tema hadir lebih dekat melayani lebih bermakna, serta tagline mendengar, menjangkau, dan melindungi. Kegiatan berlangsung secara virtual diikuti oleh cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia. Sementara di Biak Numfor bertempat di halaman klinik Pratama Lanut Manhua Biak, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen memperluas akses layanan jaminan Kesehatan Nasional JKN yang mudah, inklusif, dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sekaligus sebagai momentum untuk memperkenalkan layanan BPJS keliling dan VIOLA atau Virtual Office Layanan Peserta. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Biak, Dr. Diki Permana Putra, menjelaskan Lanuri adalah program prioritas direksi dalam 100 hari kerja untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik lewat layanan tatap muka maupun non-tatap muka. Untuk kegiatan di klinik Pratama Lanut Manhua fokus pada layanan jemput bola BPJS keliling yang langsung hadir di fasilitas kesehatan. Layanan VIOLA adalah kanal layanan berbasis video conference yang menghubungkan peserta dengan petugas secara langsung tanpa harus datang ke kantor cabang. Masyarakat bisa mengurus administrasi kepesertaan, bertanya informasi, hingga menyampaikan pengaduan. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas ini di puskesmas, kantor desa atau kelurahan, sekolah, dan tempat strategis lainnya. Untuk wilayah Kepulauan, layanan VIOLA menjadi solusi utama guna memudahkan akses masyarakat, sedangkan jadwal layanan BPJS keliling dapat dilihat melalui aplikasi mobile JKN pada menu BPJS klinik.
3: Nah, kali ini kita di klinik Angkatan Udara Manhua, di sini ada Bapak dan Lanut juga bersama Pak Karumkit serta Dinas Kesehatan menitikberatkan pada kegiatan BPJS keliling, yaitu layanan untuk tatap muka yang jemput bola kita yang ke paskes. Selain itu juga di wilayah kita ada 9 titik termasuk Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten di Papua Tengah itu melaksanakan VIOLA juga. Kalau kegiatan ini nanti akan terlaksana serutin, untuk di jadwal bulan ini saja sudah ada 20 titik yang akan kita lakukan, termasuk juga kegiatan bersama Dinkes yang baru-baru ini diadopsi sudah masuk jadwal, jadi setiap bulan akan ada jadwal, termasuk kepulauan. Biasanya untuk kepulauan kita VIOLA dengan virtual akun di perangkat desa ataupun di paskes, puskesmas.
2: Sementara itu Danlanut Manhua Biak Marsma TNI Rohmat Usmayadi menyambut baik kehadiran layanan ini. Ia menyampaikan tantangan yang sering dihadapi personil TNI Angkatan Udara yang memiliki masa mutasi cepat seringkali kurang dari 1 tahun sehingga menyulitkan penyesuaian data fasilitas kesehatan.
4: Dengan adanya kegiatan ini akan sangat memudahkan bagi personil TNI khususnya TNI Angkatan Udara yang fasilitas kesehatannya belum sesuai dengan tempat yang bersangkutan berdomisili. Contohnya adalah saya sendiri baru 1 bulan lebih berada di Biak dan saya memanfaatkan kemudahan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Masyarakat umum bisa kita sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Kapuskes bahwa fasilitas kesehatan ini tidak hanya melayani TNI saja. Memang dioperasikan oleh TNI tetapi dalam pelaksananya kita melayani seluruh lapisan masyarakat.
2: Selama periode Januari hingga Mei 2026 layanan VIOLA sudah dimanfaatkan sebanyak 2.118.729 kali di seluruh Indonesia. Lokasi penggunaan terbanyak berada di puskesmas dengan layanan yang paling banyak dicari adalah informasi umum dan perubahan data fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Sementara segmen peserta yang paling banyak memanfaatkannya adalah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK.
0: Polda Sulawesi Selatan membentuk tim reaksi cepat pemberantasan kejahatan. Dari RRI Makassar, Sarifuddin melaporkan.
5: Pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di wilayah Sulawesi Selatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan setelah menerima sebanyak 2.544 laporan polisi dalam tahun 2026 telah diselesaikan sebanyak 1.688 kasus laporan polisi. Berbagai tindak pidana kejahatan yang meresahkan masyarakat di Sulawesi Selatan adalah pencurian di rumah-rumah warga, rumah kontrakan, dan kamar-kamar kos telah ditindak sebanyak 225 kasus dari 334 laporan polisi. Pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditindak 182 kasus dari 335 laporan polisi. Pencurian biasa diungkap Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.731 kasus dari 1.812 laporan polisi, serta pencurian disertai kekerasan berhasil ditindak 66 kasus. Hal itu diungkapkan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan Kombespol PBDP Hutagalung dalam pemberantasan berbagai tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan. Kombespol PB Hutagalung menyatakan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan telah dibentuk tim reaksi cepat oleh Kapolda Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan penindakan berbagai pelaku kejahatan berdasarkan laporan masyarakat.
6: Ya, khususnya unit reaksi cepat sebagai bentukan tim khusus yang bagaimana kami bisa mengoptimalisasi, bahkan Pak Kapolda terus memberikan atensi terhadap tim khusus ini, bagaimana rasa aman di tengah masyarakat itu betul-betul dirasakan dan bagaimana kejahatan ini bisa dieliminir bahkan ditiadakan.
5: Menanggapi penindakan kejahatan yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan sebanyak 1.688 kasus, Ketua Himpunan Insan Pers Sulsel Arianto Amama mengapresiasi Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya yang telah menindak ribuan pelaku kejahatan dalam 6 bulan di tahun 2026. Namun Arianto Amama menyatakan Polda Sulawesi Selatan harus membentuk tim reaksi cepat hingga di tingkat polsek untuk memaksimalkan pemberantasan kejahatan di Sulawesi Selatan, terutama begal dan gemotor yang meresahkan masyarakat.
7: Polda Sulawesi Selatan sangat peduli terhadap kamtibmas yang ada di wilayahnya. Untuk menekan angka kejahatan itu sangat tepatlah kalau misalnya Polda Sulawesi Selatan itu membentuk reaksi cepat. Salah satu bukti bahwa tim reaksi cepat ini bekerja dengan baik. Tim reaksi ini jangan hanya di level Polda ya, tapi harus sampai ke akar-akarnya, sampai ke tingkat polsek.
5: Penindakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan terhadap 1.688 kasus tidak lepas dari peran tim reaksi cepat Polda Sulawesi Selatan yang didukung penuh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Raharjo Puro untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan. Kombespol PB Hutagalung menyatakan tindak pidana kejahatan di Sulawesi Selatan menurun setelah dilakukan penindakan secara masif oleh Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya. Demikian dilaporkan Sarifuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya pencegahan penyebaran campak melalui survei cepat komunitas atau SCK. Nur Febriana dari RRI Nabire melaporkan.
8: Survei cepat komunitas atau SCK menjadi salah satu strategi dalam memperkuat program imunisasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak. Kegiatan tersebut diperkuat melalui refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance yang diikuti tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Nabire. Melalui SCK, petugas kesehatan dapat memvalidasi data imunisasi di lapangan, mengidentifikasi anak yang belum pernah menerima imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut termasuk pelaksanaan imunisasi kejar apabila ditemukan kelompok anak yang berisiko. Staf imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Oktaviana Manurung menjelaskan, survei cepat komunitas menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan imunisasi, termasuk saat dilakukan respon terhadap kasus campak.
9: Jadi SCK ini untuk bisa membantu kita validasi data. Jadi terkait dengan data kita, jadi dengan SCK itu kita bisa mengambil keputusan. Contohnya kayak sekarang sedang terjadi campak, KLB campak. Nah biasanya itu setelah ditetapkan adanya KLB campak, maka otomatis kita harus melaksanakan ORI atau pemberian imunisasi tambahan untuk imunisasi campak MR ini. Jadi sebelum kita melakukan ORI ini, kita harus melakukan dulu SCK, survei cepat komunitas. Jadi kita pastikan bahwa daerah yang kita melakukan ORI itu sasarannya itu apakah benar-benar semuanya sudah mendapatkan imunisasi atau belum.
8: Sementara itu, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan mobilitas penduduk menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian campak. Anak-anak mendatang yang belum diketahui status imunisasinya berpotensi meningkatkan risiko penularan apabila tidak segera teridentifikasi. Penanggung jawab imunisasi Puskesmas Bumi Wonorejo, Ernawati, mengatakan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya pada umumnya berjalan baik. Namun pihaknya menemukan sebagian kasus campak berasal dari penduduk mendatang, sehingga Puskesmas segera menyiapkan pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak.
10: Sebenarnya kalau untuk campak kondisinya cuman bagus, cuman ini kemarin bisa terjadi KLB. KLB ini nih yang kita sudah telusur dari 20 rumah, kebanyakan itu yang pendatang baru, cuman berdomisili. Jadi yang awalnya dari bayi sampai 5 tahun itu tinggalnya dari pedalaman. Nah sekarang lagi turun untuk anaknya sekolah. Nah sedangkan pas sekolah ternyata ada sakit, kok diperiksa ternyata positif ya untuk penyakit campaknya tadi. Kalau yang dari puskesmas kita sudah tangani, ini mau kita tangani dengan surveillance ya. Nah ini kita mau melakukan namanya ORI campak. Nanti ORI campak dalam waktu dekat ini kita melakukan dari usia 9 bulan sampai dengan usia 15 tahun 11 bulan 29 hari.
8: Melalui survei cepat komunitas dan pelaksanaan imunisasi kejar, tenaga kesehatan berharap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera terlindungi sehingga risiko penyebaran campak di Kabupaten Nabire dapat ditekan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SMP Satu Atap Maoyeba di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan SMP korban pengungsian konflik di wilayah Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni hanya menerima 6 siswa baru di tahun ajaran 2026-2027. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
11: Di tengah membludaknya pendaftar di sejumlah sekolah pada tahun ajaran 2026-2027, kondisi berbeda justru dialami SMP 1 Atap Maoyeba di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Sekolah yang hingga kini masih menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi pengungsian hanya berhasil menerima 6 siswa baru. Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional sekolah tersebut. Hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 13 Juli 2026 dilaksanakan di ruang kelas darurat yang berada di rumah kepala sekolah SMP Satap Maoyeba Supardi di Kampung Hogut, Distrik Bintuni. Menurut Supardi, penggunaan ruang darurat dilakukan karena sekolah belum memiliki tempat belajar sendiri. Selama ini, proses KMB masih menumpang di SD Bintuni 2 atau SD Kalikodok dengan sistem bergantian.
12: Tahun ini yang daftar 6 orang, 3 dari Moskona Utara Jauh, 3 dari Maoyeba. Sesuai arahan dan himbauan yang sudah ditetapkan melalui surat pemberitahuan oleh Pak Kadin, baik di kepala sekolah maupun di luar sana, tetapi ternyata ada beberapa yang mungkin belum memahami fungsi 4 jalur pendaftaran via SPMB itu, baik domisili, afirmasi, prestasi, dan zonasi. Semoga saja nanti bukan kita berharap sekolah sebagai tempat pembuangan, nanti ada yang pindahan baru tetap kita terima.
11: Dengan bertambahnya 6 siswa baru, total peserta didik SMP Satap Maoyeba saat ini berjumlah 30 orang, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Supardi mengingatkan apabila jumlah peserta didik terus menurun dalam beberapa tahun ke depan, keberadaan sekolah tersebut terancam dihentikan.
12: Distrik Moskona Utara itu kan kecil. Kalau sampai sekolah SMP itu tidak dapat siswa, itu pengaruhnya tutup. Kalau tutup, berarti guru-guru akan ditarik. Makanya keberadaan distrik nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekolah tutup? Yang rugi bukan guru, karena oleh dinas pasti akan diberikan tugas lain atau ditarik dari distrik bersangkutan.
11: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni, Henry Kapuangan, sempat melakukan kunjungan kepada sekolah tersebut di masa MPLS. Ia memberikan motivasi kepada siswa agar tetap bersemangat belajar meski menghadapi berbagai keterbatasan.
13: Orang tua semua ada di kota sini, tapi di rumah sebelum ke sekolah makan. Harus semangat supaya masa depan, kalau kita sekolah itu masa depan kita jadi baik. Di tengah keterbatasan kita dengan kondisi yang tidak menentu, tetapi harus semangat untuk masa depan. Jadi semua biaya pendidikan itu tidak ada yang bayar-bayar ya. Semua gratis ditanggung oleh pemerintah daerah.
11: Sejak pecah konflik bersenjata di wilayah pegunungan distrik Moskona Utara pada akhir 2025, seluruh siswa SMP Satap Neba mengungsi bersama orang tua mereka ke kota Bintuni. Untuk memastikan para siswa memperoleh layanan pendidikan, Dinas Pendidikan Teluk Bintuni menyediakan ruang belajar di SD Bintuni 2 atau SD Negeri Kalikodok. Para siswa SMP mengikuti pembelajaran pada siang hari setelah aktivitas belajar siswa SD selesai. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional BNN memperkuat sinergi penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui pembaruan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU. Kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar layanan rehabilitasi hingga pemberdayaan sosial berjalan lebih terpadu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
0: Program 1000 Sarjana MAPI kembali membuka kesempatan bagi anak asli daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam upaya

0: tak akan mudah, sehingga ia telah menyiapkan diri untuk belajar lebih disiplin. Ia berkomitmen mengurangi kegiatan yang tidak mendukung proses belajar agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil terbaik.
1: Untuk dari kampus saya juga belum ada yang menjadi dokter, jadi saya ingin menjadi dokter utama di kampus saya. Jadi saya belajar lebih giat lagi agar bisa mencapai cita-citanya.
0: Maria juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas pelaksanaan program 1000 Sarjana yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh Florida, salah satu anak asli Mapi yang mengikuti program 1000 Sarjana tersebut. Ia mengaku memilih fakultas kedokteran karena melihat masih terbatasnya tenaga kesehatan di Kabupaten Mapi. Kesempatan memperoleh pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi motivasi baginya untuk mempersiapkan diri dan kembali mengabdi setelah menyelesaikan studi.
2: Nanti kalau sudah selesai memang harus kembali ke MAPI karena memang kan kita dibiayai dan ya ibaratnya mungkin kayak kontrak. Bagusnya kayak kontrak karena memang kita dibiayai di MAPI dan memang kita kembali terus juga kita kan maksudnya otomatis ada kayak beban moralnya karena kita sebagai anak MAPI harus kembali untuk membangun MAPI, karena kalau bukan kita siapa lagi.
0: Selain menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten MAPI atas program 1000 Sarjana, Florida berharap proses seleksi peserta terus diperketat, mengingat menurutnya penerima beasiswa merupakan representasi daerah sehingga harus benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan, komitmen, dan kesiapan untuk kembali membangun Kabupaten MAPI setelah menyelesaikan pendidikan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Sebanyak 68 peserta ikuti ujian bakal calon kepala sekolah atau BCKS yang merupakan tahapan seleksi substansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikdaya melaksanakan tes substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS sebagai bagian dari proses rekrutmen kepala sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025. Kegiatan itu digelar bekerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Papua, diikuti sebanyak 68 guru dari berbagai jenjang sekolah di Kabupaten Biak Numfor mulai Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mengatakan, seleksi tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah proses rekrutmen dan seleksi administrasi melalui sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan. Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah di Papua yang telah menerapkan sistem rekrutmen kepala sekolah secara terbuka.
5: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, yang melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
4: Sementara itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Papua Fathur Rohma mengatakan tes substansi merupakan tindak lanjut dari seleksi administrasi yang telah dilaksanakan pemerintah Biak Numfor dengan sistem rekrutmen terbuka. Ia menilai pelaksanaan seleksi ini menjadi swakelola yang didukung oleh APBD yang menjadi langkah maju pemerintah Biak Numfor. Bahkan Biak Numfor sendiri menjadi daerah pertama dari 29 kabupaten kota di wilayah binaan BGTK Papua yang melaksanakan kegiatan tersebut.
5: Nah, ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merekrut kepala sekolah yang profesional, yang melalui seleksi baik itu administrasi maupun substansi dan nanti juga melalui pelatihan. Kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 10 hari secara berturut-turut dan hanya mereka yang memiliki sertifikat itu yang nanti akan kita usulkan untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah Biak Numfor berharap dapat menghasilkan kepala sekolah yang profesional, kompeten, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.
3: Wali Kota Ternate memberikan motivasi bagi siswa di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.

0: Dina dari RRI Ternate melaporkan.
1: Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026, dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi anggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
2: Semua sekolah punya kedudukan yang sama, jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir keadaan kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan bertahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
3: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran 2026-2027 SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB itu, fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline. Dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, 7 rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa per gugus.
1: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Dari Ternate Maluku Utara, Herlina Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Mace Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya, Le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, selamat pagi dan kembali menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya juga. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. 24 menit sudah di jam 8 pagi saat ini. Selamat berkarya tentunya. Dan pendengar, pagi ini juga cuaca Kota Serui terlihat cerah dan juga sudah terlihat mentari pagi menyinari Kota Serui. Semangat untuk Anda ya. Dan tentunya kami masih terus berbagi informasi-informasi terupdate juga untuk pagi ini. Dan nantinya di jam 9 kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Ya pendengar, tentunya bagi Anda yang mungkin sudah dengan suasana yang sangat-sangat happy dan juga terbayarkan lantaran Anda begadang ya. Ya, untuk menikmati pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 yang sudah berlalu ya di semifinal, yang mana harus menerima kekalahan dari Spanyol ya, yaitu timnas Prancis dengan skor 2-0 ya. Dan tentunya sudah berada di final dan menantikan pertandingan selanjutnya antara Inggris versus Argentina ya. Ya, dan tentunya Piala Dunia 2026, hasil Piala Dunia yang mana Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Ya, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan. Rabu 15 Juli 2026 dini hari tadi, ya, Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte ya, tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne ya melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Mikel Oyarzabal ya, yang maju sebagai eksekutor, sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Ya, Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera dan pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi lini belakang. Memasuki babak kedua, Spanyol justru mengandalkan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau Maignan. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan tampil solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melaju ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010.
Dan sementara itu langkah Prancis untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus terhenti di Dallas. Tim asuhan Didier Deschamps gagal melanjutkan tren impresif mereka setelah sebelumnya selalu meraih kemenangan sepanjang turnamen.

Ya, dan tentunya Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Ya, Spanyol mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan Pedro Porro memastikan kemenangan La Roja lewat gol pada menit ke-58. Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya. Kita menuju ke kabar-kabar dari Kota Serui. Ya, pendengar, dikutip bersama rri.co.id dari Kota Serui. Ya, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia, tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Ya, salah satunya di Distrik Angkasera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kehadiran MBG di Papua membawa harapan baru bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap, keluarga kurang mampu. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, menuturkan MBG membantu pemenuhan gizi siswa. Makanannya lengkap, ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap yang disediakan melalui MBG. Sementara itu, terkait pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai, menuturkan MBG yang mana dengan menu makanan yang bervariasi beragam meningkatkan stamina makan siswa, menambah gizi siswa di sekolah. Program MBG di wilayah Distrik Angkasera telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah menyampaikan terima kasih dengan program MBG, selain untuk pemenuhan gizi, membantu mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah yang meningkat.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: kenapa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok tetap coba-coba yang pinjol sih? Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat beraktivitas untuk Anda. Mudah-mudahan hari ini bagi Anda yang sudah memulai aktivitasnya lancar-lancar selalu, dan apa yang sudah diplaningkan dijalankan sesuai, dan tentunya menambah keceriaan juga untuk Anda, dan bisa kembali semangat. Ya, pendengar, saat ini memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib dilakukan oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program ya belajar sebelum proses belajar mengajar. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimba Wati Iriani, MPD, menuturkan tahun ini, tahun ajaran baru, sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah, tata tertib kepada siswa baru, dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa baru sudah siap dengan mengenal lingkungan sekolah maupun dapat mematuhi tata tertib sekolah. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Iriani, MPD, mengatakan MPLS yang dilaksanakan selain mengenal lingkungan sekolah, sekolah menghadirkan Kepolisian Polres Yapen, memberikan materi tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, maupun Dinas Kesehatan dengan materi mengenal HIV/AIDS bagi generasi muda. Melalui MPLS, Rimbawati Iriani berharap siswa baru sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tata tertib terhadap aturan sekolah, menjaga diri, menghindari pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka kepada penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV/AIDS, untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Pendengar, SMP Negeri 1 Serui gelar MPLS kepada 278 siswa baru.

0: Dan pendengar, kita cukupkan saja sajian hiburan musik untuk Anda tepat di saat ini jam 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
3: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
4: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
5: Komisi 3 sudah berkaitan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing